0: Ya, menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
1: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
0: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
2: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita tamu di sini, tausiah khatib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
0: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama se-Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
6: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
5: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
6: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
7: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia. Thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
6: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
8: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi-teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
6: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
4: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
9: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
10: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
11: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center, NTMC, Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
13: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC, Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal
14: didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu, konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace,

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: ...97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih untuk para pendengar yang saat ini terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan awal pekan Anda menyenangkan pendengar. Dan kami masih punya beberapa informasi untuk Anda. Dan juga lagu-lagu pilihan kami untuk Anda tentunya pendengar. Yang akan kami hadirkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ke depan. Pendengar, jumlah angka kerja. Nah, kali ini kita informasinya terkait data-data BPS ya. Tadi rekan saya ada Cindy Amalia sudah share terkait data ekspor. Nah, kali ini data angka pengangguran di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, berdasarkan Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara, pendengar, jumlah angka kerja berdasarkan survei angka kerja nasional atau Sakernas pada Mei 2026 sebanyak 1.451,85 orang. Angka ini ternyata turun pendengar 5,38 ribu orang dibandingkan dengan bulan Februari 2026. Tingkat partisipasi angka kerja atau TPAK sebesar 69,23 atau turun 0,57% poin dibandingkan dengan Februari 2026. Kepala BPS Sultra Pendengar Hadi Susanto menyampaikan tingkat pengangguran terbuka atau TPT terhitung Mei 2026 sebesar 3,47% atau naik 0,22% poin dibandingkan dengan Februari 2026. Untuk penduduk yang bekerja sebanyak 1.401,48 ribu orang, turun 8,38 ribu orang pendengar di bulan Februari. Jadi kalau melihat data ini, angka penganggurannya naik dan angka kerjanya, penduduk yang kerja itu malah turun pendengar ya. Jadi berbanding terbalik ya, seperti itu. Untuk lapangan usaha dengan persentase tenaga kerja terbesar untuk bulan Mei 2026 adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan masing-masing 34,32%, di perdagangan 16,15%, dan administrasi pemerintah 8,68%. Sebanyak 834.016 orang pendengar atau 59,52% ini bekerja pada kegiatan informal atau turun ya, kalau kita lihat angkanya turun 2,55% poin dari bulan Februari 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Tahukah Anda fakta menarik tentang Indonesia yang mungkin akan membuat Anda terkejut? 1. Negara kepulauan terbesar di dunia. 2. Keanekaragaman hayati yang luar biasa. 3. Gunung berapi terbanyak di dunia. 4. Danau vulkanik terbesar di dunia. 5. Bahasa yang paling banyak digunakan di Asia Tenggara.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Nah, kali ini kita coba intip dulu sejauh apa inflasi di wilayah Sulawesi Tenggara, pendengar. Nah, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik atau BPS Sulawesi Tenggara, pada bulan Juli 2026, Sultra mencatat terjadinya inflasi year on year di angka 3,43% dan dengan indeks IHK 114,38, pendengar. IHK sendiri adalah indeks harga konsumen, pendengar, ya. Di Kabupaten Kolaka sendiri mengalami inflasi tertinggi untuk di Sulawesi Tenggara dengan nilai 4,57% dengan IHK 115,56. Sedangkan Kabupaten Konawe mencatatkan inflasi terendah di Sulawesi Tenggara dengan nilai 1,49% dengan IHK 114,40. Kepala BPS Sultra Hadi Susanto kepada RRI dalam siaran persnya yang diterima menyampaikan inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks pengeluaran, yakni makanan, minuman, dan tembakau di angka 2,14%, pakaian dan alas kaki di angka 0,16%, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga di angka 2,86%, perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga 3,14%, kesehatan 0,46%, transportasi 6,98%, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan 1,53%, rekreasi, olahraga, dan budaya 1,76%, pendidikan 3,24%, penyediaan makanan dan minuman atau restoran 3,08%, dan perawatan pribadi dan jasa lainnya di angka 8,42%. Dan terakhir, pendengar, disampaikan oleh Hadi Susanto, Sulawesi Tenggara sendiri mengalami deflasi month to month atau minggu ke minggu di angka 0,19% dan inflasi year to year 4,35%. Nah, jadi walaupun ada deflasi dari minggu ke minggu, tapi dari tahun year to day, ya, tahun ke hari itu 4,35%. Jadi masih cukup tinggi, pendengar, untuk angka inflasi di Sulawesi Tenggara. Bahkan tercatat bulan lalu untuk inflasi itu di angka 3,43%, pendengar, ya. Nah, mudah-mudahan kebutuhan pokok bisa segera mungkin stabil. Pemerintah tentunya diharapkan punya andil yang besar untuk bisa menekan harga di pasaran. Dan demikian untuk sajian Kapten pagi ini. Terima kasih buat Anda terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Selanjutnya Kapten siang ini ada rekan saya Rizka yang akan menemani Anda dengan rangkaian program acara kami lainnya. Jadi tetap di 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Sampai jumpa, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Pancasila.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami tentunya di siang hari ini ya, bersama Rizka. Dan saat ini juga Kota Bau-Bau masih pada sibuk-sibuknya untuk persiapan gerak jalan indah mulai besok ya. Nah, kita intip sedikit pendengar. Jadwal gerak jalan indah Kota Bau-Bau. Nah, karena sudah 7 Agustus kemarin technical meeting dan batas akhir pendaftaran peserta tanggal 11 sampai 13 Agustus pelaksanaan lomba gerak jalan indah dengan rute depan Madrasah Aliyah Jalan Betombari, untuk itu startnya ya, akan melewati Tugu Kirab, Jalan Murhum, Jembatan Gantung, Jalan Yosudarso, kawasan Pelabuhan Murhum, Letter Buton, Gedung Pancasila, dan finish di Rumah Jabatan Wali Kota sebagai tempat variasi terakhir dan juga penghormatan. Nah, persiapan baik, dan saat ini memang ya persiapan gerak jalan indah sudah ada beberapa juga syarat yang ditetapkan mengenai pemerintah Kota Bau-Bau. Panitia akan menindak tegas

peserta yang melanggar aturan lomba. Peserta yang menampilkan yel-yel bermuatan sara, melanggar norma kesopanan atau tidak mematuhi petunjuk teknis dapat langsung dibubarkan di tengah lintasan dan tidak mendapatkan penilaian. Dan tentunya panitia juga tidak akan ragu ya mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran selama pelaksanaan lomba berlangsung. Buat adik-adik tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi petunjuk teknis yang telah ditetapkan sehingga lomba dalam rangka peringatan HUT ke-81 RI di Kota Bau-Bau juga ini bisa berlangsung aman, tertib dan tetap menjunjung tinggi semangat persatuan serta sportivitas tentunya. Oke, baik pendengar ya, kita akan hadir juga beberapa lagu, jadi tetap bersama kami.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Bila kau lihat aku jatuh, bukan berarti ku lemah.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisha main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: ganti pakaiannya. Jangan lupa
1: taruh di box pakaian kotor.
0: Pinter. Habis mandi, nanti jangan lupa
1: bak air ditutup lagi.
0: Nah, sudah wangi. Habis mandi nih ya. Sini, Mama oles krim anti nyamuk biar terhindar dari
1: demam berdarah dan malaria.
0: Nah, kita semua perlu waspada demam berdarah karena data dari Kemenkes Republik Indonesia, tahun 2024, kasus demam berdarah tahun ini tertinggi di Indonesia, sebanyak 91.269 dan sebanyak 641 kasus meninggal dunia. Jangan sampai ada tumpukan pakaian, tutup tempat bersarang nyamuk, dan lakukan penyemprotan. Tindakan pencegahan lebih baik dilakukan agar kita bebas demam berdarah juga malaria. Kita

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu ada pe.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Nya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik pendengar ya, request lagu ada Albert di Keraton Buton. Halo Albert.
1: Halo, request lagu.
0: Request lagu, lagunya siapa nih Albert?
1: Maudy Ayunda. Kamu dan Kenangan.
0: Maudy Ayunda judulnya?
1: Kamu dan Kenangan.
0: Maudy apa tadi?
1: Kamu dan Kenangan.
0: Dan Kenangan?
1: Iya ya, kamu dan Kenangan.
0: Kamu dan Kenangan. Oke, silakan namanya apa siapa ini?
1: Namanya saya dari Sabaria, selamat ikuti Jalan Indah Motor yang gerak dan gosang menyerah pada sekutu dalam bulan Agustus tahun 45 karena alur itu bakal memuatun di Hiroshima dan Nagasaki. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu.
0: Salam request lagu. Halo request lagu.
2: Lagu Mbak Rika.
0: Iya, lagunya siapa ini Bang Andis?
2: Aldarisma.
0: Siapa?
2: Aldarisma.
0: Yang mana itu?
2: Pata jadi dua.
0: Oke, silakan. Mau menyapa siapa ini?
2: Ya, lagunya buat Mbak Rika dan operatornya. Semoga tugas selesai selalu. Balik selalu sama keluarga. Semoga rezekinya semakin banyak hal dan berkah. Sahabat Bung Albar, Bung Tega di Keraton Agung juga di Keraton Mbak Rika. Muncul bung saya, bung Aniko, bung Roman, bung Faiz, bung Ani di Batam, bung Galuh, Mbak Sari, Mbak Lin, Mbak Rani, Mbak Yuma Sofi, Bunda Nur, Bunda Hani, Bunda Tiara, Bunda Farida, dan semua pendengar dan pekerja salam. Lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih satu penelpon lagi ya sebelum Rizka cukup putarkan lagunya. Dan untuk Anda yang saat ini tengah mendengarkan kami, selamat siang dan selamat beraktivitas tentunya untuk Anda ya. Halo.
3: Request lagu.
0: Oke, mau dengar lagunya siapa ini?
3: Lagunya Slam.
0: Slang? Hah?
3: Slam.
0: Judulnya?
3: Judulnya Bukan Niatku.
0: Putus-putus, siapa?
3: Bukan Niatku, judulnya.
0: Bukan Niatku. Putus-putus, kesan kita di mana, Kak?
3: Saya lagi di hutan ini, saya lagi kerja.
0: Oh begitu kak, bukan niatku, memang suara tak juga kan, ano timbul tenggelam. Iklim
3: di? Tadi di hutan ini.
0: Ya begitulah ya. Oke, silakan namanya apa siapa ini?
3: Lagunya memang Marika itu punah.
0: Iya kenapa buat saya kak? Kalian yang lain?
3: Marika yang menyiar di situ tuh.
0: Oke paleh.
3: Oke, assalamualaikum Mbak Rizka. Semoga sehat selalu ya, diberi kesehatan.
0: Amin, makasih.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik pendengar, saya sudah punya lagunya. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di RRI Bau-Bau.

Lelaki Harimau merupakan novel yang membahas tentang kisah pembunuhan di sebuah kota kecil. Kisah ini dimulai dengan terbunuhnya Anwar Sadat yang dibunuh oleh seorang pemuda, Margio, dengan cara digigit hingga urat lehernya putus. Pembunuhan Anwar Sadat sungguh membuat seluruh warga heran karena tidak mengerti mengapa Margio membunuh Anwar Sadat. Margio ditahan dan dimintai keterangan, tetapi Margio mengatakan bahwa bukan dirinya yang membunuh Anwar Sadat, tetapi harimau putih dalam tubuhnya. Secara garis besar, novel ini membahas tentang bagaimana kehidupan Margio, seorang anak sulung dari keluarga yang tidak harmonis. Ayahnya bernama Komar bin Sur dan ibunya bernama Nuraini. Sejak kecil, kehidupan Margio tidak terlepas dari pukulan ayahnya. Bahkan tak hanya Margio, Nuraini dan adik Margio yang bernama Mame pun turut mendapat perlakuan yang kasar dari Komar. Sepanjang hidup Margio, ayahnya selalu kasar pada keluarganya. Akibatnya, ibunya tidak kuat menghadapi ayahnya, sehingga membuatnya gila dan selalu berbicara dengan panci atau kompornya. Oleh sebab itu, Margio membenci ayahnya seumur hidupnya. Komar, Margio, dan Mame tidak menyadari bahwa ibunya telah mengandung. Dari situlah sakit hati dalam diri Margio semakin tinggi dan Margio memutuskan pergi dari rumah. Selain itu, Margio yang berpacaran dengan anak Anwar Sadat pun turut memutuskan hubungannya. Hingga suatu hari, Margio berkunjung ke rumah Anwar Sadat dan meminta Anwar Sadat menikah dengan ibunya. Anwar menolaknya karena tidak mencintai ibunya. Margio habis kesabaran, saat itulah harimau dalam tubuh Margio menghabisi Anwar Sadat. Novel ini merupakan novel yang isinya menggambarkan ciri khas pengarangnya. Dengan telaten, Eka membangun metafora dengan mengaitkannya terhadap binatang. Selain itu, novel ini lebih menarik karena detail yang turut dituliskan Eka Kurniawan. Melalui novel ini, unsur feminis juga dihadirkan secara tidak langsung. Diksi dan gaya bahasa yang digunakan Eka juga menggambarkan kejujuran dan ketegasan ceritanya. Sehubungan dengan itu, Eka dalam novel ini banyak menggunakan gaya bahasa repetisi. Terakhir, novel ini juga membebaskan pembacanya dalam menerjemahkan metafora yang ada. Secara keseluruhan, novel ini berhasil mewakili bentuk kekerasan rumah tangga melalui kisah yang sangat menarik. Novel ini juga memiliki kekurangan. Sebagai sebuah novel, Lelaki Harimau terlalu menggunakan kata kiasan yang sulit dipahami orang awam. Dengan kata lain, diksi dan gaya bahasa metafora yang digunakan Eka tidak hanya sebagai kelebihan, tetapi juga kekurangan. Selain itu, novel ini juga memiliki alur yang campuran yang akan membingungkan pembaca awam. Pemilihan kata yang sulit akan membuat fokus pembaca terbagi dalam mengartikan kata-kata tersebut. Sehubungan dengan itu, penggunaan alur yang deskriptif tetapi campuran semakin menyulitkan pembacanya.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Oke, baik pendengar ya, kita di sesi kedua untuk request lagu. Yang ingin bergabung ada Bang Tegar di Melai. Halo.
1: Halo, request lagu.
0: Request lagu. Oke, Bang Tegar, mau dengar lagunya siapa ini?
1: Black Brother.
0: Judulnya?
1: Gadis di Lomba Sunyi.
0: Hah?
1: Gadis di Lomba Sunyi.
0: Gadis di Lomba Sunyi. Bisa takut juga judulnya. Gadis di Lembah Sunyi. Oke. Black Brothers ini ya nyanyikan. Ya, ya. Oke, silakan untuk menyapa siapa ini?
1: Ya, pertama-tama untuk Barista bersama operatornya, selamat siang, selamat menjalankan tugasnya sudah selalu. Ada Mas Galung di Jawa Timur, Bang Zoli Wajo, Asli Surabaya, Bung Teddy Bure. Ada juga Bung Faiz di Tugla Songko. Ada Alin di Kendari, Gatna di Kerja Baru, Barani di Ternate. Ramla di Kuroba, Basari di Kalsa, Tanya di Paratiga, Hekal di Bunga Barat, Andi di Batam, Ucan di Wetambari, Andis di Warungoga, Mbak Tiara di Kendari, ada Yunus di Siompu, yang di Gorontalo, Purnama Sari di Kornang, ada Bunda Angel di Lepa-Lepa Sana, Irman di Palatiga.

0: Dewan di Sorong, ada di Batang, Ibu Nurima Sangka, dan semua pendengar TRI Mabau. Salam rekis lagu.
1: Oke, salam rekis lagu. Terima kasih banyak Bang Tegar ya. Dan ditunggu lagunya tentunya di siang ini.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wreford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Baik pendengar, kita di sesi terakhir untuk request lagu. Jadi ingin yang bergabung silakan di 0402. Dua penelpon saja ya untuk sore di siang hari ini.

Kami mendengar untuk kebersamaan kita di request lagu kami cukupkan sampai di sini. Makasih ya yang sudah bergabung. Yang belum sempat bergabung, mohon maaf karena kita sudah di penghujung waktu. Mohon maaf bila ada salah kata. Nanti di pukul 12 kita akan ada dinamik olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami RRI Bau-Bau.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut, seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Chalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Chalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Chalobah. Chalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 assist. Chalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobey Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehala 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Raul Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well what
4: saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan, sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
5: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

Tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desak mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desak tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desak ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desak di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desak Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. Esports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Oke, baik pendengar, masih bersama kami tentunya di siang hari ini. Kami masih akan terus menemani kebersamaan Anda di siang hari ini yang lagi beristirahat. Walaupun panas, jangan lupa untuk minum air putih ya, agar tubuh Anda tetap terhidrasi dengan baik. Baik pendengar, tetap di RRI Bau-Bau.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Tidak
0: bersih, Mas. Ini mukanya masih kotor. Ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya, Tante.
2: Sini.
3: Kenapa, Tante?
2: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul! Papa ngegaru sih!
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, iya, iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik. Just Music.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisha main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
3: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau misi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Tuaga Pak.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Semua

0: Saudara, selamat siang. Dari studio terintegrasi Jalan Laut T44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: 2145 koperasi masih memerlukan percepatan aktivasi.
2: Melatih sikap hidup bersama, ini biasanya toleransi juga yang diajarkan melalui misalnya kayak kerja-kerja kelompok.
0: Mengawali warta berita siang ini, kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah percepat operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Pendidikan membangun sikap moderasi beragama di kalangan pendidik. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan beragam informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Senin 10 Agustus 2026, bersama saya Sunarti Mayesi. Saudara, pemerintah mempercepat operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
1: Sedangkan 2145 koperasi masih memerlukan percepatan aktivasi.
3: Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara mencatat hingga 30 Juli 2026 sebanyak 261 gerai telah rampung dibangun dengan progres mencapai 100%, sedangkan 510 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan. Kakanwil Dirjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto menjelaskan sebanyak 2.273 koperasi desa kelurahan Merah Putih telah terbentuk di Sulawesi Tenggara. Namun dari jumlah tersebut baru 128 koperasi atau 5,63% yang telah beroperasi secara aktif, sementara 2.145 koperasi lainnya masih memerlukan percepatan aktivasi agar dapat menjalankan fungsi dan aktivitas kegiatan usaha secara optimal. Menurut Iman Widianto, dari sisi pembangunan juga terus mempercepat penyelesaian gerai koperasi, di mana hingga saat ini sebanyak 261 gerai telah rampung dibangun dengan progres mencapai 100%, sedangkan 510 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan melalui PT Agrinas dan telah terdaftar dalam portal Merah Putih sebagai bagian dari penguatan infrastruktur koperasi.
1: Sampai dengan tanggal 30 Juli 2026, sebanyak 128 koperasi atau 5,63% telah mencatat operasional, sedangkan 2145 koperasi masih memerlukan percepatan aktivasi. Dari sisi pembangunan fisik, sebanyak 261 gerai telah selesai dibangun 100% dan 510 gerai masih berada dalam proses pembangunan melalui PT Agrinas serta telah masuk dalam portal Merah Putih.
3: Iman Widianto juga menjelaskan, selain pembangunan fisik, upaya pembangunan ekosistem usaha juga terus dilakukan dan tercatat 303 KDKMP telah mengajukan permohonan kemitraan kepada sejumlah pemasok strategis diantaranya Pertamina, Bulog, dan Inifood guna memastikan ketersediaan pasokan barang dan mendukung keberlangsungan aktivitas koperasi setelah mulai beroperasi. Iman Widianto juga mengatakan yang menjadi tantangan ke depan KDKMP kini telah bergeser jika sebelumnya pada tahap awal masih difokuskan pada pembentukan badan hukum koperasi, maka saat ini perhatian diarahkan pada penguatan kelembagaan dan keberlanjutan usaha, di mana setiap koperasi akan memiliki pengurus yang aktif, rencana bisnis yang realistis, jaringan pemasok dan pasar yang jelas dukungan kerja, sistem pencatatan keuangan yang baik, serta tata kelola yang profesional dan akuntabel. Pembangunan gedung atau gerai tidak boleh menjadi tujuan akhir, melainkan harus segera diikuti dengan aktivitas ekonomi.
1: Jadi pipeline pembangunan fisik sebenarnya sudah lebih besar daripada jumlah koperasi yang aktif beroperasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan KDKMP telah bergeser. Pada tahap awal, fokusnya adalah pembentukan badan hukum. Sekarang, fokus kita beralih dengan memastikan setiap koperasi memiliki pengurus yang aktif, rencana bisnis yang realistis, pemasok, pasar, modal kerja, sistem pencatatan, dan juga tata kelola yang memadai. Bangunan fisik tidak boleh menjadi tujuan akhir. Gerai yang selesai harus segera diisi dengan aktivitas ekonomi.
3: Lebih lanjut, Iman Widianto mengatakan, dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, KDKMP di Sultra diharapkan tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang mandiri, produktif, dan berkelanjutan sebagai penguatan ekonomi kerakyatan di Sultra.
0: Saudara Dinsos Naker bau-bau membuka akses pemagangan kerja ke Jepang menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses generasi muda terhadap kesempatan kerja dan meningkatkan kompetensi. Laporan selengkapnya disampaikan Hairul Murku.
4: Kita juga di Dinas Tenaga Kerja sudah membuka dia kemarin, sudah sampai ke kampus pemagangan di Jepang. Itu kita sudah bawa layarnya juga di kampus ini.
5: Pemerintah Kota Bau-Bau membuka akses informasi pemagangan ke luar negeri termasuk program pemagangan ke Jepang. Program tersebut turut didukung dengan peluang pelatihan bahasa Jepang bagi calon peserta. Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Siti Amalia Abibu mengatakan, peluang pemagangan ke Jepang menjadi salah satu upaya pemerintah memperluas akses generasi muda terhadap kesempatan kerja dan peningkatan kompetensi. Hal itu disampaikan Siti Amalia saat menghadiri Polba Job Fair Expo 2026 di Kampus Politeknik Bau-Bau pada Sabtu lalu.
4: Kita juga di Dinas Tenaga Kerja sudah membuka jam kemarin, sudah sampai ke kampus pemagangan di Jepang. Itu kita sudah bawa layarnya juga di kampus ini. Itu silakan dibuka YouTube-nya dan medsos-nya. Itu ada pemagangan Jepang dan karena kendala di bahasa oleh Tenaga Kerja Provinsi itu membuka juga pelatihan bahasa Jepang. Teman-teman, adik-adik sekalian untuk melakukan pendaftaran di kanal medsos yang ada.
5: Siti Amalia menilai kesiapan kompetensi menjadi hal penting bagi generasi muda yang ingin memasuki dunia kerja baik di dalam maupun luar negeri. Selain keterampilan teknis, kemampuan bahasa dan adaptasi terhadap lingkungan kerja menjadi bekal yang perlu dipersiapkan sejak awal. Siti juga mengingatkan mahasiswa dan pencari kerja agar tidak menunggu hingga lulus untuk mulai mencari peluang. Persiapan kompetensi, keterampilan, personal branding, kemampuan digital, serta etika perlu dibangun sejak masih berada di bangku pendidikan.
4: Jangan sudah lulus baru mencari peluang kerja. Sebaiknya persiapkan diri adik-adik sebelum lulus sudah mempersiapkan diri. Baik itu kompetensinya, kemudian skill yang dimiliki, utamanya personal branding, bagaimana kita punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Utamanya kita harus menguasai tentu digital, IT bagaimana kita kuasai. Yang tidak kalah pentingnya adalah etika.
5: Siti Amalia menambahkan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bau-Bau juga berencana kembali menggelar kegiatan job fair dan pemagangan pada Oktober atau November nanti. Program tersebut diharapkan semakin memperluas pilihan bagi masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan maupun meningkatkan keterampilan. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Membentuk generasi yang beriman dan bertoleransi menjadi tugas utama lembaga pendidikan di mana moderasi beragama ditanamkan sejak usia dini. Selengkapnya mengenai hal tersebut dilaporkan Heli Diawati Kadir.
6: Pendidikan memegang peran sangat vital dan menjadi garda terdepan dalam menanamkan serta membangun pemahaman moderasi beragama yang kuat sejak usia dini. Hal ini dilakukan agar generasi muda tumbuh dengan pandangan yang luas, mampu memilah pemahaman yang benar, serta terbiasa hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra, Suhaini, menjelaskan pihaknya menjalankan 4 peran utama dalam membangun dan memperkokoh nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan satuan pendidikan. Langkah pertama adalah menanamkan pemahaman yang mendalam dan benar, bukan sekedar asumsi atau dugaan semata.
2: Menanamkan pemahaman, ya, bukan asumsi. Biasanya itu dilaksanakan implementasinya di sekolah itu lewat pelajaran agama, kemudian lewat pelajaran PPKN, sosiologi, dan lain-lain sebagainya. Dan itu bukan hanya sekedar teori tetapi juga diajarkan secara praktek, juga melatih sikap hidup bersama. Ini biasanya toleransi juga yang diajarkan melalui misalnya kayak kerja-kerja kelompok, baik di OSIS, pramuka, kemudian juga di mata pelajaran. Juga membentuk pola pikir kritis terhadap intoleransi. Jadi pendidikan juga itu mengajarkan bagaimana sebenarnya agama, misalnya agama Islam yang benar itu bagaimana, agama lain yang benar itu bagaimana. Karena kan kalau tidak ditahu, berarti bisa saja menimbulkan sikap-sikap misalnya takut sama ajaran agama Islam dan lain sebagainya.
6: Pembelajaran hidup bersama dan semangat toleransi juga digalakkan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan gerakan pramuka, organisasi siswa intra sekolah, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Melalui jalur ini, peserta didik diajarkan makna sebenarnya dari ajaran agama yang dianutnya maupun ajaran agama yang dianut orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Penerapan nilai moderasi beragama melalui jalur pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kedewasaan dalam bermasyarakat.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Siang, produksi pemberitaan RRI Kendari dan RRI Bau-Bau. Kita beralih ke kabar lainnya. Silaturahmi dengan insan pers, Kapolres Bau-Bau berkomitmen membuka ruang informasi penanganan kasus. Berikut laporan selengkapnya disampaikan WAOD Nurliani.
7: Kapolres Bau-Bau AKBP Nur Alam memperkuat kemitraan dengan insan pers sebagai bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergitas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas di Kota Bau-Bau. Bersama awak media, Kapolres Bau-Bau menggali berbagai informasi dan isu Kamtipmas yang berkembang di tengah masyarakat. Tak hanya persoalan keamanan, diskusi juga membahas sejumlah permasalahan di daerah yang dinilai membutuhkan perhatian dan penanganan aparat kepolisian. Para jurnalis juga menyampaikan sejumlah masukan kepada Polres Bau-Bau, khususnya terkait keterbukaan informasi dalam setiap penanganan perkara hukum. Media berharap kepolisian dapat membuka akses informasi seluas-luasnya, sehingga perkembangan kasus yang menjadi perhatian publik dapat diketahui secara jelas, akurat, dan juga berimbang, sehingga tidak berkembang menjadi isu liar di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Kapolres Bau-Bau AKBP Nur Alam menegaskan komitmennya untuk menciptakan situasi Kota Bau-Bau yang aman dan kondusif melalui penegakan hukum yang transparan dan juga tegas terhadap setiap pelanggar. Kapolres berkomitmen membuka ruang komunikasi dan informasi bagi awak media, khususnya terkait berbagai perkara yang sedang ditangani Polres Bau-Bau.
8: Ini berbeda-beda semua, kami mohon maaf. Selanjutnya, ya insya Allah ke depan kami akan perbaiki antara pemerintah, biasa rekan-rekan wartawan dan juga humas. Mungkin dari Kapolres, dari Reskrim lambat memberikan informasi. Nanti ke depan kalau kita perbaiki, ya Pak. Terima
7: kasih. Menurut Nur Alam, media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, sekaligus menjadi mitra strategis kepolisian dalam menjaga situasi Kamtipmas. Karena itu, komunikasi yang terbuka antara kepolisian dan insan pers dinilai penting agar informasi yang diterima masyarakat benar-benar bersumber dari data dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, Ketua PWI Kota Bau-Bau Aswarin mengapresiasi langkah Kapolres Bau-Bau yang membuka ruang silaturahmi bersama para jurnalis di daerah tersebut. Menurutnya, pertemuan tersebut menjadi momentum awal untuk kembali memperkuat sinergitas antara insan pers dan institusi kepolisian yang selama ini dinilai masih perlu terus dibangun. Aswarling berharap komunikasi yang telah terbangun dapat terus dijaga sehingga tidak terjadi kesenjangan informasi antara kepolisian, media, dan juga masyarakat. Wadi Nuriani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Saudara, penyaluran dana desa hingga Juli 2026 mencapai 75,45%. Kembali selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
1: Sebanyak 1.907 desa dari total 1.908 desa telah menerima penyaluran.
3: Kantor Wilayah Dirjen Perbendaraan DJPB Sulawesi Tenggara mencatat penyaluran dana desa di Sultra mencapai 404,25 miliar atau 75,45% dari total pagu anggaran 335,79 miliar rupiah. Kakanwil Ditjen Perbendaraan Sultra Iman Widianto mengatakan, pada penyaluran tahap 1 dana desa telah tersalurkan kepada 1.907 dari total penerima dana desa sebanyak 1.108 desa. Satu-satunya desa yang sama sekali belum menerima dana desa tahap 1, yakni desa Tetenggolasa, Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan. Penundaan penyaluran dana desa di desa tersebut dikarenakan keterlambatan penyelesaian administrasi serta adanya permasalahan internal yang melibatkan perangkat desa.
1: Realisasi penyaluran dana desa di Sulawesi Tenggara telah mencapai 404,25 miliar rupiah atau 75,45% dari pagu sebesar 535,79 miliar. Untuk penyaluran tahap pertama, sebanyak 1.907 desa dari total 1.908 desa telah menerima penyaluran. Dengan demikian, secara umum, capaian tahap 1 sudah sangat tinggi. Namun, masih terdapat satu desa yang gagal salur, yaitu desa Tetenggolasa di Kecamatan Buke, Kabupaten Konawe Selatan, karena keterlambatan penyelesaian administrasi dan permasalahan internal perangkat desa.
3: Sementara itu, kata Iman Widianto, penyaluran dana desa tahap 2 telah diterima 1.206 desa, sedangkan 702 desa lainnya masih menunggu proses pencairan. Secara daerah, Kabupaten Muna, Buton Utara, dan Kabupaten Muna Barat telah mencatat realisasi penyaluran tahap 2 mencapai 100%. Sebaliknya, Kabupaten Konawe Kepulauan hingga kini belum mencatat penyaluran dana desa tahap kedua. Iman Widianto juga mengatakan secara kinerja penyaluran dana desa di Sultra tergolong tinggi, meski hambatan masih terkonsentrasi pada penyelesaian dokumen administrasi dan verifikasi persyaratan penyaluran di sejumlah desa, dan kondisi tersebut menjadi perhatian agar proses pencairan tidak menghambat pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
1: Untuk tahap kedua, penyaluran telah dilakukan kepada 1.206 desa. Artinya, masih terdapat 702 desa yang belum menerima penyaluran tahap 2. Ini menjadi area perhatian utama karena keterlambatan pemenuhan dokumen dan verifikasi persyaratan dapat menahan arus kas pembangunan dan pelayanan di tingkat desa.
3: Lebih lanjut, Iman Widianto mengingatkan ketentuan penyaluran dana desa masih memberikan kesempatan kepada desa yang belum menerima dana desa tahap 1 tertanggal 15 Juli 2026. Dan untuk memperoleh penyaluran tahap 1 maupun tahap 2, pemerintah desa diwajibkan menyampaikan surat pernyataan kesanggupan penyerapan dana desa tahap 1 beserta seluruh dokumen persyaratan. Untuk itu, pemerintah daerah bersama pemerintah desa diharapkan mempercepat dokumen administrasi agar arus kas pembangunan desa dapat segera berjalan tanpa adanya kendala.
0: Polres Bau-Bau ingatkan peserta gerak jalan kegiatan 17 Agustus 2026 hindari provokasi konflik antara pemuda. Mengenai hal ini, selengkapnya dilaporkan WOD Nurliani.
7: Menjelang pelaksanaan berbagai rangkaian lomba dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Bau-Bau mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas agar tetap kondusif. Kapolres Bau-Bau AKBP Nur Alam menegaskan, semarak perayaan kemerdekaan jangan sampai ternodai oleh aksi perkelahian maupun konflik antar pemuda. Mantan Kapolres Konawe itu menyoroti potensi gangguan Kamtibmas yang dapat muncul selama kegiatan latihan gerak jalan, khususnya yang dilaksanakan pada malam hari. Menurutnya, latihan pada malam hari berpotensi memicu gangguan keamanan sekaligus mengganggu ketertiban umum. Karena itu, Kapolres menyarankan agar latihan gerak jalan dilaksanakan pada siang hingga sore hari. Selain itu, kegiatan latihan diharapkan dilakukan di tempat terbuka seperti lapangan sehingga lebih mudah diawasi dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
9: Ini idealnya, kalau jangan saling menyinggung lah, jauh-jauh panitia diperbaiki. Setelah itu katanya kabar, oh kaca tinggi yang sudah dirapat. Nanti kami menunggu rapat dari Pak Wali Kota.

0: Secara bijak, warga diminta menerapkan prinsip saring sebelum sharing, serta tidak menyebarkan berita bohong atau hoax hingga informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Selanjutnya kata Kapolres, apabila menemukan kejadian mencurigakan atau mengetahui adanya potensi gangguan keamanan, warga diminta segera melaporkan kepada Babinkamtibmas setempat atau melalui layanan call center 110. Kapolres Bobo berharap seluruh rangkaian perayaan HUT kemerdekaan RI dapat berlangsung aman dan tertib, serta meriah tanpa diwarnai konflik maupun gangguan Kamtibmas. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Sementara itu, pendengar, di Kota Kendari sebanyak kurang lebih 150 barisan dari berbagai sekolah TK sekota Kendari turut ambil bagian dalam memeriahkan parade gerak jalan memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Berikut selengkapnya dilaporkan Laras Ayuningtyas.
2: Pemerintah Kota Kendari memberikan apresiasi atas kemeriahan dan antusiasme peserta dalam kegiatan gerak jalan tingkat Taman Kanak-kanak se-Kota Kendari. Kegiatan ini digelar secara meriah Senin 10 Agustus 2026 dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tingkat Kota Kendari. Sebanyak kurang lebih 150 barisan dari berbagai sekolah TK turut ambil bagian dalam memeriahkan parade gerak jalan ini. Sekretaris Daerah Kota Kendari Amir Hasan saat ditemui usai menerima barisan peserta gerak jalan mengatakan partisipasi para peserta TK, orang tua, serta pihak sekolah menjadi bukti nyata semangat nasionalisme. Kehadiran anak-anak sejak usia dini dalam peringatan HUT RI juga dinilai sebagai sarana efektif untuk menanamkan rasa cinta tanah air.
3: Hari ini kami telah menerima gerak jalan tingkat TK Kota Kendari yang memang luar biasa. Hampir kurang lebih 150 peserta barisan yang mereka memeriahkan hari ulang tahun RI ke-81 di tingkat Kota Kendari. Kami pemerintah Kota Kendari sangat mengapresiasi dan memberikan penghargaan buat teman sekolah TK yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini.
2: Rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-81 di Kota Kendari dipastikan akan terus berlangsung hingga puncak acara di tanggal 17 Agustus 2026 mendatang dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat guna meningkatkan rasa nasionalisme dan kebersamaan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah mempercepat operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Pendidikan membangun sikap moderasi beragama di kalangan pendidik. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultrans yang ini. Dan dapatkan informasi lainnya di website kami di www.rri.co.id. Saya Sunarti Mayesi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Bau-Bau. Apa kabar Anda di siang ini? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat dan tentunya tetap ceria ini. Meskipun cuaca di luar sana terasa cukup panas ini. Dan Senin siang ya, menjelang sore biasanya aktivitas masih terus berjalan. Ada yang masih berada di tempat kerja, ada yang mungkin sedang beraktivitas di rumah, di perjalanan, atau mungkin sedang santai juga di rumah bersama keluarga. Nah, di siang ini kita hadir di acara Prodangdut, Dangdut adalah kita. Dan silakan siapkan lagu favorit Anda. Kirimkan request lagu Anda melalui line telepon kami di 0402-2823-994. Bisa juga melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, baik, ini sepertinya sudah ada yang gabung ya. Saya coba menyapa dulu, ada siapa di ujung telepon. Halo. Iya. Halo. Sayang sekali terputus, bisa dicoba lagi. Halo. Halo Prodangdut, dengan siapa di mana ini?
1: Adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galuh, Jawa Timur.
1: Iya, okay.
0: Gimana kabar ini?
1: Wah, kabarnya baik. Alhamdulillah sehat. Tetap semangat selalu.
0: Tetap semangat ya, walaupun mungkin cuacanya di sana juga panas ya?
1: Ya, panas.
0: Oh, panas. Tapi hatinya tetap adem kan?
1: Sedingin salju.
0: Kenapa?
1: Sedingin salju hatinya.
0: Sedingin salju. Oke deh kalau gitu. Kita ke lagunya dulu ini Mas Galuh. Mau lagunya siapa?
1: Imam S. Arifin.
0: Lagunya Imam.
1: Tiada kata berpisah.
0: Tiada kata berpisah. Lagunya buat siapa aja ini?
1: Ya, lagunya ini saya spesialkan buat saya yang dicari, yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, Bang Andi, Bang Ujang, Bang Jul, Bang Albert, Bang Tegar, Bang Faisal, Bang Yunus. Dan semua saja yang lagi monitor. Buat Mbaknya bersama operatornya, semoga sehat selalu. Baiknya selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Terima kasih ya.
0: Iya.
1: Udah naik kah Banjarmasin?
0: Banjarmasin belum masuk nih. Mungkin
1: ya,
0: di belakang.
1: Mudah-mudahan ini lagi monitor. Iya, di belakang saya mungkin.
0: Oke, okay, ya, baik.
1: Terima kasih buat Baria.
0: Iya.
1: Tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Mas Galuh di Jawa Timur ya, yang sudah menjadi pengalaman pertama kita. Di belakangnya Mas Galuh, saya coba sapa kembali. Halo. Iya, sayang sekali terputus lagi ya. Saya coba lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum. Salam Prodangdut, Dangdut adalah kita. Nari.
0: Waalaikumsalam nih dengan Ria.
2: Oh, Naria, mirip sekali suaranya.
0: Dengan Ibu Nur di Mawasangka. Sehat Ibu.
2: Halo.
0: Iya, sehat Bu Nur.
2: Sehat.
0: Sama ini lagi di mana nih? Lagi di depan rumah kah atau dalam rumah? Biasanya kan lagi di luar.
2: Lagi
0: tempat tidur. Oh, istirahat ya di siang hari.
2: Hah? Kalau enggak ada di tempat tidur, nah Ria di atas meja.
0: Eish. Bisa ya?
2: Lucu jaringan ini.
0: Cari jaringan ya, oke.
2: Jadi ibu baring ini anu.
0: Tapi sekarang bisa aman kan jaringannya ini?
2: Enggak bisa goyang tangan anu dari HP.
0: Suka hilang-hilang ya?
2: Iya.
0: Oke, kita ke lagu saja kalau gitu. Jangan sampai terputus
2: lagunya
0: nih.
2: Lagunya dari S. Ahmadi.
0: Dari siapa?
2: S. Ahmadi. Jangan bermusuhan.
0: Jangan
2: bermusuhan.
0: Saya coba cari dulu lagunya nih. Semoga saya dapat. Kok saya gak dapat ya?
2: Nggak dapat.
0: Ada alternatif lain nggak? Jangan bermusuhan ya, oke. Baik.
2: Ya bagus lagu, jangan bermusuhan.
0: Iya, saya dapat lagunya.
2: Alhamdulillah. Lagunya untuk Maria tadi ya?
0: Iya.
2: Sampai cantik saja lagi ini. Waktu Maria dengan anak dokter. Tuhan Indah dengan Anda semuanya. Yeah. Dan terima kasih banyak dengan sapaan Anda dengan Anda semua. Semoga kita semua dapat rezeki yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
2: Diberikan kekuatan, kesehatan dan panjang umur, keselamatan dunia akhirat dan kesempatan selalu. Lagunya khusus untuk Dinda Hani. Untuk Dinda Hani di Kendari ini.
0: Iya. Yeah.
2: Dan salam rodan saudara kita. Assalamualaikum. Sudah menyapa kak aku sama Dinda Dana ada semua?
0: Siapa?
2: Sudah ucapkan terima kasih dan sapaan Dinda dengan Ananda semua sudah.
0: Oh, sudah semua maestro lengkap tadi itu.
2: Aku enggak perlu. Assalamualaikum, salam
0: perdangdut. Waalaikumsalam. Nenek-nenek. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdangdut, dangdut adalah kita. Iya tadi Ibu Nur ya di Buton Tengah, tepatnya di Mawasangka Selatan tadi yang sudah ikut berpartisipasi juga bersama kita ini Ibu Nur ini pendengar setia kita yang dia dari bawah-bawah. Dan pendengar untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, Ria juga masih menanti dari telepon Anda, namun saat ini saya tahan dulu karena kita sudah ada dua lagu di sini. Jadi langsung saja saya hadirkan lagunya, jangan kemana-mana karena kita masih kembali, masih di Perdangdut Dangdut adalah kita.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Oh, iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Ya, baik pendengar, masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Dan ini sepertinya sudah ada yang gabung kembali. Saya coba sapa dulu. Halo Pro Dangdut. Bisa dicoba kembali di 0402-2823994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-994. Oke, baik, saya coba sapa lagi. Halo. Iya, masih terputus ini. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: yang Bang Zul di Wajo.
0: Oh, Bung Zul. Bung Zul di Wajo. Oke, baik. Bung Zul, mau lagunya siapa ini?
1: Lagunya Nur Halimah, Awet Muda.
0: Lagunya Nur Halimah, Awet Muda ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Namanya peduli ya, pertama-tama untuk Mbak Ari dan operator, semoga sempat semua keluarga.
0: Amin.
1: Ada yang baru lewat tadi, Mas Galuh di Surabaya sana, Sari di Banjarmasin, Bu Nur di Mawasangka, Bunda Tira di Kendari, Bu Farida di Palu, Nasrul juga di Palu, Irman di Parimo, kemudian ada Mas siapa, Benijo di Manado sana, Bung Wit di Tokyo, kemudian ada Leman di Lampung, Bung Andi di Batam, Ujang di Betombari, Ran di Ternate, Mbak Ayu di Masowi, kemudian ada Bung Albar dan Bung Tegari Keraton, Agus dan Rizka juga di Keraton, semoga saya selalu bersama keluarga, dan semua pendengar RRI.
0: Oke, baik.
1: Salam. Yeah. Dangdut terhadap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut, Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bung Zul tadi di seputaran Wajo ya, yang sudah bergabung di belakangnya Bung Zul. Halo, Predangdut.
2: Halo, Maria. Halo.
0: Iya, dengan Bung Andis.
2: Betul.
0: Lorong Hoga. Oke, baik. Bung Andis, mau lagunya siapa ini?
2: Iki Trisnawati. Rindu Berat. Iki Trisnawati, Rindu Berat.
0: Trisnawati ya.
2: Trisnawati.
0: Rindu Berat.
2: Iya. Iya, lagunya buat Maria dan apatonya. Selamat berkata-kata selalu bersama keluarga. Semoga adiknya semakin banyak selalu berkata. Buat Bung Jul tadi, Bung Alban, Bung Agus, Rateng, Bung Tegar, Bung Rizka, Bung Galuh tadi, Mbak Sari, Mbak Lim, Mbak Rani, Bunda Nur juga, Bunda Hanif, Bunda Tiara, Bung Faiz, Bung Hanif Batam semua, Bunda Hanif Batam Pak Ojo, salam, Rambut, dan Bapak kita. Terima kasih Mbak Adia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, tadi ada Bung Andis ya di seputaran Lorohoga juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi juga pendengar bersama kita di sore ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, ini sepertinya ramai sekali juga. Saya tahan kembali karena kita sudah ada dua lagu di sini, ada lagunya Nur Halima Awet Muda dan juga ada lagu Itje Trisnawati Rindu Berat yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami RRI Bau-Bau.

0: pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

0: Ini budaya kita.
1: Hilir mudik kendaraan yang melintas di Kota Serang, Banten, mengajak Anda menelusuri salah satu tradisi budaya masyarakat setempat. Mereka menyebutnya seni bela diri debus. Debus merupakan kesenian asli masyarakat Banten yang diciptakan pada abad ke-16 pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin dalam rangka penyebaran agama Islam dengan ekspedisi damai. Tradisi debus difokuskan sebagai alat untuk membangkitkan semangat para pejuang dalam melawan penjajah Belanda. Apalagi di masa pemerintahannya, tengah terjadi ketegangan dengan kaum pendatang dari Eropa, terutama para pedagang Belanda yang tergabung dalam VOC. Dengan iringan tetabuhan, atraksi kekebalan tubuh didemonstrasikan sesuai dengan keinginan pemainnya. Permainan debus merupakan bentuk kesenian yang dikombinasikan dengan seni tari, seni suara, dan seni kebatinan yang bernuansa magis. Budayawan Banten, Bapak Rohandi, menuturkan bahwa dalam perkembangannya, kesenian debus dipertontonkan sebagai pelengkap upacara adat atau untuk hiburan masyarakat.
2: Debus sendiri tradisi belajar ilmu kekebalan tubuh dan kemudian berkembang menjadi tradisi tontonan karena memang Sultan sering mempertontonkan itu pada tamunya sebagai bentuk bukan sombong tetapi ini loh, kami biasa berolah tubuh, kami berupaya mengoptimalkan ciptaan Tuhan. Banten itu sebenarnya eksotik, menarik, religi, bisa mengalun juga begitu karena Banten ini ada di utara selatan.
1: Tradisi debus yang dilakukan masyarakat Banten, jika dicermati dengan seksama, maka di dalamnya mengandung nilai-nilai yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai itu antara lain, kerjasama, kerja keras, dan religius. Memang, tradisi debus memerlukan keahlian dan konsentrasi tersendiri. Seni yang satu ini tidak boleh sembarangan ditiru atau dilakonkan. Yang jelas, debus Banten telah ikut mengantarkan provinsi yang masih terbilang muda ini ke deretan atas ragam budaya Nusantara.

0: Sebelah 7,8 MHz RRI Bau-Bau masih di Pro Dangdut ya. Dangdut adalah kita. Saya coba menyapa kembali, ini ada siapa di ujung telepon? Halo Pro Dangdut. Halo. Halo Pro Dangdut. Ya, sayang sekali terputus. Bisa dicoba lagi di 0802-2823-994. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Yunus Yahya.
0: Bung Yunus di Siompu ya, Siompu Barat.
1: Betul.
0: Oke, sudah lama saya tidak dengar suaranya nih, gimana kabar?
1: Iya, Maria. Jaringan di sini
0: tengah masuk. Jaringan ditiup angin kayaknya nih.
1: Iya, bagaimana ini angin-angin, bukan main kencang sekali.
0: Kayaknya anginnya saya lebih kencang ya, soalnya di bibir pantai juga ini. Oke, baik. Iya. Kita ke lagunya dulu ini. Mau lagunya siapa ini, Bung Yunus?
1: Lagu dari Megizet.
0: Megizet?
1: Iya.
0: Yang mana?
1: Satu bantal, dua kepala.
0: Satu bantal?
1: Dua kepala.
0: Satu bantal, dua kepala.

0: Lah, oke, saya coba cari dulu lagunya.
1: Salam dulu ya, Maria.
0: Oke, silakan.
1: Ya, buat yang sudah lewat tadi itu ya, ada Bung Zul tadi ya?
0: Iya.
1: Selama aku lihat Bung Zul ya, waduh, lama ini baru saya dengar lagi. Suaranya Bung Zul ya, mudah-mudahan kabarnya saya di sana, si keluarga.
0: Iya.
1: Terus ada Bung Ican juga, selamat sore. Ada Bang Ade di Batam. Asari di Banjarmasin, juga ada Rani di Ternate.
0: Iya.
1: Ada Rizka di Keraton. Juga ada Bang Anies tadi ya.
0: Iya.
1: Selamat sore juga ada Bunda Nur. Ada Natrun, Ibu Farida di Palu. Ada Bung Widi yang ada di Tokyo sana. Itu semuanya aja dari Asam sampai ke Maria.
0: Oke, baik.
1: Maria, silakan lanjut.
0: Iya.
1: Selamat sore program.
0: Selamat sore juga untuk Bung Yunus tadi di Siompo Barat. Oke, baik, tadi Bung Yunus tadi di Siompu Barat ini yang sudah lama tidak gabung akhirnya bergabung kembali bersama kita di acara Perdangdut sore ini. Dan di belakangnya Bung Yunus ini sudah berdering kembali, saya coba menyapa lagi ya. Halo Perdangdut. Iya, masih terputus ini, bisa dicoba lagi di 0802 2823 994.

Oke, baik, saya coba bacakan yang gabung ini melalui pesan kita. Ada Bung Albert di Keraton. Ini mau lagunya Wika Salim ya, Runta. Oke, baik. Untuk Bung Albert, ditunggu lagunya ya.

Oke, baik pendengar, kita kembali hadirkan. Ini ada dua lagu tadi yang sudah direquest, ada lagunya Meggy Z, Satu Bantal Dua Kepala, dan juga ada lagunya Wika Salim ini, Runta. Tetap bersama RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz, karena kita masih kembali masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak. Sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Ya baik pendengar, masih di Pro Dangdut ya untuk sesi terakhir. Jadi untuk Anda yang masih ingin bergabung, langsung saja di 0402-2823994 atau juga bisa melalui WhatsApp di 0822-5972-994 sebelum saya cukupkan acara Pro Dangdut di sore hari ini.

Oke, baik, ini ada yang gabung melalui WhatsApp. Saya coba baca dulu ya. Assalamualaikum Pradangdut. Waalaikumsalam. Mau request lagunya Nur Mala. Lagunya buat pendengar RRI bau-bau saja. Buat kakak semangat ya. Oke, makasih. Ditunggu lagunya.

Ya baik pendengar, sepertinya sudah tidak lagi yang gabung. Saya cukupkan saja untuk acara Pro Dangdut di edisi hari ini ya, Senin 10 Agustus 2026. Terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi. Dan pendengar, kita nantikan acara selanjutnya. Untuk itu kami harapkan Anda masih terus ya bersama kami di RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz atau juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Anda, Indonesia adalah negeri dengan lebih dari 1.300 suku bangsa dari ribuan tradisi yang hidup berdampingan dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cara unik mengekspresikan nilai, keindahan, dan kearifan lokalnya, baik lewat tarian, bahasa, musik, hingga upacara adat. Kebudayaan bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga identitas bangsa yang terus hidup di tengah perubahan zaman. Dengan melestarikan budaya lokal, kita tidak hanya menjaga jati diri, tapi juga memperkaya warna Indonesia di mata dunia.

Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Beto Ambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Beto Ambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

dan deflasi adalah dua konsep ekonomi yang berlawanan. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus, sedangkan deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus.

Tahukah Anda, di Jepang ada tradisi unik bernama Hanami. Hanami yaitu menikmati keindahan bunga sakura yang sedang mekar. Nah, biasanya dilakukan di musim semi dan masyarakat akan juga berkumpul di bawah pohon sakura untuk makan bersama, berbincang maupun juga menikmati keindahan alam. Tradisi ini juga bukan sekedar piknik, tapi juga cara untuk merenung tentang keindahan hidup yang sementara seperti bunga sakura yang hanya mekar sekali.

0: Lagu Dirgahayu Indonesiaku diciptakan oleh Husein Mutahar. Lagu ini adalah salah satu lagu wajib nasional yang sering dinyanyikan pada upacara Hari Kemerdekaan Indonesia. Lagu ini mengandung pesan tentang kemerdekaan dan semangat membangun bangsa. Husein Mutahar juga dikenal sebagai M. Husein Mutahar, adalah seorang tokoh Indonesia yang dikenal sebagai pencipta lagu-lagu nasional, termasuk Hari Merdeka, 17 Agustus, dan Syukur. Ia lahir pada 5 Agustus 1916 dan wafat pada 9 Juni 2004. Lagu Dirgahayu Indonesiaku diciptakan oleh Husein Mutahar untuk merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-50.
1: Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, kami cukupkan beberapa tema lagu pilihan kami di sore ini. Saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Makassar untuk mengikuti Gema Saripati Maju.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau. Dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gema Saripati Maju di edisi Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Irsan Saputra. Dan untuk informasi pertama akan kami menyapa rekan-rekan kami dari RRI Bone. Ada Andi Imran. Andi Imran.
1: Selamat sore Irsan.
0: Selamat sore, silakan informasi dari Bone.
1: Baik, terima kasih. Mentan Amran siapkan strategi khusus hadapi El Nino, pastikan stok pangan aman. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.

0: Topla. Sebagai langkah nyata di lapangan, Mentan mengaku telah menyalurkan sekitar 150 ribu unit pompa air ke berbagai wilayah di seluruh Indonesia guna mengamankan pasokan air bagi lahan pertanian.
1: Kemudian kita sudah persiapkan pompa, pompanisasi, irigasi kita perbaiki, kemudian bibit unggul kita siapkan, bibit unggul kita siapkan, dan juga ada opla untuk daerah rawa. Tetapi yang terpenting adalah stok yang ada sekarang itu 5,2 juta ton. Dan itu

0: saat ini, stok beras nasional tercatat berada di angka 5,2 juta ton. Mentan Amran juga optimis pihaknya mampu menghadapi tantangan El Nino dengan baik, berkaca dari keberhasilan melewati krisis cuaca serupa pada beberapa waktu lalu.
1: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih banyak rekan Andi Imbra dari RRI Bone. Berikutnya kami akan hadirkan informasi untuk Anda menuju ke RRI Tolitoli bersama rekan Andi Nur Samsu.
3: Iya, selamat sore Bung Irsan.
2: Selamat sore rekan Andi. Informasi dari Tolitoli untuk hari ini, silahkan.
3: Baik, pemerintah daerah Kabupaten Buol melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buol resmi menggelar aksi pencanangan gerakan sejuta bendera yang dicanangkan dengan pembagian bendera secara gratis kepada masyarakat, dan kegiatan ini dipusatkan di arena utama Car Free Day Kabupaten Buol. Selengkapnya dilaporkan Martina.
4: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buol, Mansyur Hentu, mengatakan, meski pelaksanaan program bertepatan dengan kondisi efisiensi anggaran daerah, pihak Badan Kesbangpol Kabupaten Buol menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas dukungan dari berbagai pihak. Sejumlah instansi pemerintah serta pihak perbankan turut berpartisipasi aktif menyerahkan bantuan bendera secara sukarela untuk mendukung suksesnya gerakan ini.
5: Antusias masyarakat itu cukup luar biasa. Kami di tengah-tengah efisiensi anggaran, tapi kami masih bisa berbuat. Saya perkirakan ya kalau cuma 1.000 orang ada bisa hadir. Ada juga kami bagi bendera. Dasarnya ini adalah surat edaran Mendagri. Alhamdulillah ada partisipasi dari berapa bank ada di sini.
4: Menurutnya, aksi pembagian bendera tersebut mendapat sambutan hangat dan antusias tinggi dari warga yang sedang beraktivitas di area CFD. Masyarakat tampak berbondong-bondong menerima bendera merah putih kecil untuk segera dipasangkan pada kendaraan masyarakat yang melalui jalan perempatan lampu merah Masjid Agung Buol.
5: Iya, harus ditumbuh kembangkan rasa nasionalisme terhadap generasi muda. Paskibraka juga kita libatkan. Anak-anak SD juga mereka tampil dengan kebesaran merah putih. Itu akan membekas kepada mereka.
4: Pemerintah daerah menegaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk kembali membangkitkan dan menggelorakan semangat nasionalisme serta jiwa patriotisme di tengah masyarakat, sehingga rasa cinta tanah air dapat terus terjaga dan diperkuat.
3: Dan Irsan, dari Kota Cengkeh, Kabupaten Tolitoli, saya Andi Nur Samsu bersama rekan Ika dan Abi Jin serta Sela mengucapkan terima kasih, dan selanjutnya kembali ke Kota Angin Mamiri bersama Irsan Saputra.
2: Baik, terima kasih banyak rekan Andi Nur Samsu. Pendengar dari RRI Tolitoli, berikutnya kami akan hadirkan untuk Anda menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan Nur Haya.
6: Ya, selamat sore rekan Irsan.
2: Selamat sore Nur Haya. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Sehat ya?
6: Alhamdulillah.
2: Baik, kita hadirkan informasi dari RRI Ampana.
6: Baik, untuk informasi dari RRI Ampana, Fatayat Nahdlatul Ulama dan TPPKK Tojona Una kampanyekan stop perkawinan anak, dan selengkapnya dilaporkan Rahmawati Tane.
7: Pimpinan cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tojona Una berkolaborasi dengan tim penggerak PKK Kabupaten Tojona Una serta berbagai komunitas dan organisasi kepemudaan, diantaranya komunitas Ampana Book Party, Forum Anak Daerah Kabupaten Tojona Una, Genre Tojona Una, dan Tona Youth Islamic Center, didukung oleh program inklusi menggelar kegiatan Maimomolinja dalam rangka kampanye stop perkawinan anak yang dirangkaikan dengan sosialisasi bahaya narkoba dan pencegahan perkawinan anak. Humas Program Inklusi Fatayat NU Tojona Una Putri menegaskan bahwa kegiatan Maimomolinja merupakan bagian dari komitmen Fatayat NU dalam membangun lingkungan yang ramah dan aman bagi anak dan remaja. Menurutnya, anak harus diberikan kesempatan untuk sekolah, berkembang, dan mempersiapkan masa depannya.
8: Kolaborasi Fatayat NU Tojona Una dan TPPKK pada kegiatan ini itu diwujudkan melalui sinergi dalam pelaksanaan edukasi dan kampanye pencegahan perkawinan anak serta penyalahgunaan narkoba. Di sini Fatayat NU itu berperan dalam penguatan edukasi dan kampanye kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak. Sementara ibu-ibu TPPKK itu memperkuat keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam upaya perlindungan anak. Kolaborasi ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran generasi muda dan masyarakat umum untuk menciptakan lingkungan yang aman, yang sehat, serta mendukung tumbuh kembang anak dan remaja yang ada di Tojonauna.
7: Kegiatan Maimo Mulinja diharapkan tidak berhenti sebagai sebuah kampanye, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat gerakan bersama dalam menciptakan lingkungan yang mampu melindungi anak dari perkawinan usia anak, narkoba, kekerasan, dan berbagai bentuk risiko lainnya. Rahmawati Tani melaporkan.
6: Baik, demikian untuk informasi dari RRI Ampana. Saya Nur Hayah beserta rekan kerja Sasri Alwi Hasing mengucapkan terima kasih dan kami kembalikan ke studio RRI Makassar.
2: Terima kasih banyak rekan-rekan yang ada di RRI Ampana. Selanjutnya kami akan ajak Anda menuju RRI Kendari bersama rekan Sunarti Mayesi. Silakan.
9: Baik, rekan Insan, informasi yang akan kami sampaikan dari RRI Kendari. Kami akan menghadirkan sebuah feature terkait dengan membentuk generasi yang beriman dan bertoleransi menjadi tugas utama lembaga pendidikan, di mana moderasi beragama ditanamkan sejak usia dini. Mengenai hal tersebut selengkapnya bersama Heli Diawati Kadir.
10: Pendidikan memegang peran sangat vital dan menjadi garda terdepan dalam menanamkan serta membangun pemahaman moderasi beragama yang kuat sejak usia dini. Hal ini dilakukan agar generasi muda tumbuh dengan pandangan yang luas, mampu memilah pemahaman yang benar, serta terbiasa hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Si Sultra Suhaini menjelaskan pihaknya menjalankan 4 peran utama dalam membangun dan memperkokoh nilai-nilai moderasi beragama di lingkungan satuan pendidikan. Langkah pertama adalah menanamkan pemahaman yang mendalam dan benar, bukan sekedar asumsi atau dugaan semata.
11: Menanamkan pemahaman, ya, bukan asumsi. Biasanya itu dilaksanakan implementasinya di sekolah itu lewat pelajaran agama, kemudian lewat pelajaran PPKN, sosiologi, dan lain-lain sebagainya. Dan itu bukan hanya sekedar teori, tetapi juga diajarkan secara praktik. Juga melatih sikap hidup bersama. Ini biasanya toleransi juga yang diajarkan melalui misalnya kayak kerja-kerja kelompok, baik di OSIS, pramuka, kemudian juga di mata pelajaran. Juga membentuk pola pikir kritis terhadap intoleransi. Jadi pendidikan juga itu mengajarkan bagaimana sebenarnya agama, misalnya agama Islam yang benar itu bagaimana, agama lain yang benar itu bagaimana. Karena kan kalau tidak ditahu, berarti bisa saja menimbulkan sikap-sikap misalnya takut sama ajaran agama Islam dan lain sebagainya. Ya.
10: Pembelajaran hidup bersama dan semangat toleransi juga digalakkan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan gerakan pramuka, organisasi siswa indra sekolah, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Melalui jalur ini, peserta didik diajarkan makna sebenarnya dari ajaran agama yang dianutnya maupun ajaran agama yang dianut orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Penerapan nilai moderasi beragama melalui jalur pendidikan diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki akhlak mulia dan kedewasaan.
9: Juga melengkapi kebersamaan kita dalam Gemah Saripati Maju. Saya Sunarti Mayesi bersama rekan-rekan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan selanjutnya kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
2: Terima kasih banyak rekan Sunarti. Selanjutnya kami akan berpindah ke RRI Mamuju bersama rekan Mega Pika. Rekan Mega.
12: Kami hadirkan informasi untuk Anda dari RRI Mamuju. Kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Permasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi bagi warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat yang disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat. Baik Pak, untuk tahun ini ada berapa jumlah dari warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat yang akan menerima remisi umum?
14: Dan remisi Sulbar ini 591 orang, yang bebas 1 orang di lapas kelas 2B Pulau Wali. Nah, dia mendapatkan remisi RU2 langsung bebas 1 orang, sedangkan yang lain tidak ada yang bebas.
13: Untuk jumlah warga binaan pemasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini ada berapa orang Bapak?
14: Kalau isi hari ini warga binaan pemasyarakatan 1201 orang, sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Kita itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya, ada yang juga masih menjalankan pidana, itu tahanannya baru 2 bulan baru 3 bulan, karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan sehingga diusulkan. Kalau yang belum mendapatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
13: Kalau untuk jenis pidana dari warga binaan yang mendapat remisi itu dari mana saja Bapak?
14: Korupsi ada 19 orang yang mendapatkan remisi, narkotika ada 234 orang, pidana umum ada 338 orang, jumlah semua 591 orang.
13: Kalau untuk penyerahan remisinya Pak, teknisnya diberikan kapan?
14: Penyerahan remisi akan diserahkan, misalnya yang di kabupaten akan dilaksanakan oleh Pak Bupati, yang di tingkat provinsi akan dilaksanakan oleh Bapak Gubernur pada tanggal 17 Agustus. Nanti ada pemberian remisi di sini setelah nanti acara rondon ya, yang upacara ini itu, setelah itu akan dilaksanakan pemberian remisi, dan mudah-mudahan Bapak Gubernur datang.
13: Dari sekian banyaknya yang menerima remisi, apakah memang satu orang yang langsung bebas Bapak atau bagaimana?
14: Ya, memang satu orang pas pada saat itu mendapatkan remisi, dia pada hari itu juga bebas. Setelah dia mendapat remisi, setelah hitungan dia pada tanggal 17 itu bebas. Memang satu orang saja.
13: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Said Mahdar, terkait dengan pemberian remisi umum bagi warga binaan pemasyarakatan yang ada di Sulawesi Barat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dari RRI Mamuju kita kembali.
2: Baik, terima kasih banyak RRI Mamuju. Anda masih bersama kami dalam rangkaian siaran berjaringan RRI Wilayah 4 Gema Saripati Maju.

Anda masih mengikuti liputan berita Skorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.

0: Selanjutnya kami akan ajak Anda menuju RRI Bau-Bau bersama dengan rekan Sabaria. Rekan Sabaria?
1: Baik, rekan Irsan.
0: Informasi menarik apa dari RRI Bau-Bau untuk hari ini? Silakan.
1: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait pemerintah Kota Bau-Bau mendorong veteran terus berkontribusi mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Berikut dilaporkan rekan kami Hairul Mulku.
2: Yang diberikan oleh bangsa dan negara.
3: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong para veteran untuk terus berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dengan mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bau-Bau Audeham Sinabolu usai memimpin upacara memperingati Hari Veteran Nasional tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di Ruang Aula Palagimata, Senin 10 Agustus 2026. Hamsina mengatakan pengabdian veteran tidak berhenti setelah berakhirnya masa kedinasan. Nilai patriotisme, nasionalisme, persatuan, disiplin, dan rela berkorban tetap dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Hamsina, kemajuan bangsa juga menghadirkan tantangan berupa perubahan sosial yang dapat mempengaruhi nilai-nilai keteladanan. Karena itu, veteran diharapkan tetap menjadi teladan dan menanamkan semangat perjuangan di lingkungan masing-masing.
2: Nah, kita pun pemerintah Kota Bau-Bau dengan merayakan Hari Veteran seperti ini mengumpulkan mereka bahwa ini adalah penghargaan yang diberikan oleh bangsa dan negara. Dalam konteks pemerintah Kota Bau-Bau, maka dari pemerintah Kota Bau-Bau bahwa kita mengingat jasa-jasa para veteran.
3: Sementara itu, Ketua DPC Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Kota Bau-Bau Idris Karim mengatakan dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap veteran selama ini cukup baik. Namun pihaknya berharap perhatian tersebut terus diperkuat termasuk melalui penyediaan sekretariat yang dapat menunjang aktivitas organisasi. Idris menyebut saat ini LVRI Kota Bau-Bau memiliki 20 orang veteran Trikora dan 15 veteran Seroja, serta sekitar 25 Warakauri. Rata-rata veteran yang masih aktif telah berusia 65 tahun ke atas, namun tetap aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi.
4: Harapan kami, semoga pemerintah daerah memperhatikan veteran, bukan hanya sisa-sisa atau sampah-sampah masyarakat. Untuk sementara ini, kami sendiri masih satu atap dengan kantor Pepabri. Yang kami inginkan adalah satu tempat untuk kantor veteran dan Piveri serta PPM. Itu yang kami inginkan sekarang.
3: Dalam upacara tersebut, Wakil Wali Kota turut membacakan sambutan Ketua Umum DPP Legion Veteran RI, Jenderal TNI Purnawirawan HBL Manitiri. Peringatan Hari Veteran tahun ini mengusung tema Veteran Menjaga Nilai Juang Menginspirasi Indonesia Maju. Tema tersebut mengandung makna mendalam, veteran bukan hanya pelaku sejarah, melainkan penjaga nilai luhur perjuangan bangsa. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Irsan Saputra di RRI Makassar.
0: Terima kasih banyak rekan Sabaria dari RRI Bau-Bau. Berikutnya dari RRI Bau-Bau, kami mengajak Anda untuk menuju RRI Palu bersama rekan Adinda Kurnia Islami.
5: Baik, pendengar dan pemirsa, dari RRI Palu kami hadirkan informasi penerbangan internasional langsung rute Palu Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok melalui Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu telah resmi dibuka. Terbukanya rute internasional ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah dengan pasar global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selengkapnya dilaporkan Sofian.
6: Bandar Udara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu kini resmi melayani penerbangan internasional dengan rute Palu Guangzhou Republik Rakyat Tiongkok dan sebaliknya. Penerbangan yang dilayani Garuda Indonesia tersebut menjadi tonggak baru dalam pengembangan konektivitas udara Sulawesi Tengah dengan pasar internasional. Wakil Direktur Utama Garuda Indonesia Thomas Sugiarto Untoro mengatakan, pembukaan rute ini merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas Sulawesi Tengah sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Menurutnya, potensi investasi, perdagangan, pariwisata, serta komoditas unggulan daerah memerlukan dukungan akses transportasi udara yang cepat, efisien, dan terhubung langsung dengan pasar global.
7: Melalui penerbangan langsung ini, waktu perjalanan menuju salah satu pusat dan manufaktur terbesar di China dan Asia dapat dipersingkat. Konektivitas ini diharapkan memperlancar mobilitas pelaku usaha, masyarakat, dan akses pasar yang lebih luas, serta mendorong pertumbuhan peluang industri, investasi, dan kerjasama ekonomi. Konektivitas adalah kunci transformasi Garuda. Bagi Garuda Indonesia, mengoperasikan rute charter ini juga merupakan bagian dari transformasi bisnis yang sedang kami jalankan.
6: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menyebut penerbangan internasional perdana itu sebagai tonggak sejarah baru bagi Sulawesi Tengah sejak Bandara Mutiara Sis Al Jufri Palu menyandang status sebagai bandara internasional. Menurutnya, keberhasilan membuka rute Palu-Guangzhou merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong terbukanya akses internasional dari Sulawesi Tengah. Ia optimistis kehadiran rute ini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, investasi serta dunia usaha di daerah.
8: Bandara kita perdana beroperasi sebagai bandara internasional setelah hampir setahun ditetapkan oleh Bapak Presiden sebagai status bandara internasional. Itu ini merupakan salah satu kemajuan, ya, tanda bukti kemajuan bahwa Sulawesi Tengah ini secara pelan tapi pasti terus menunjukkan kemajuan dari segala sektor, terutama dalam pembangunan ekonomi. Nah, ini mudah-mudahan disusul lagi dengan penerbangan yang lebih intens. Kalau sekarang rencana ini Garuda 2 kali seminggu, kemudian China Southern itu nanti akan mendarat di sini tanggal 11 jam 12 siang. Dia akan mendarat perdana juga di sini membawa penumpang langsung dari Guangzhou.
6: Anwar menambahkan selain Garuda Indonesia dan China Southern Island, Sriwijaya Air juga tengah mempersiapkan pembukaan layanan penerbangan umroh melalui rute Palu Malaysia sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jeddah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen terus meningkatkan fasilitas Bandara Internasional Mutiara Sis Al Jufri Palu sehingga mampu memberikan pelayanan yang semakin baik bagi penumpang, sekaligus mendukung peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas ekonomi dari dan menuju Sulawesi Tengah.
5: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan Irsan di RRI Makassar.
0: Terima kasih banyak rekan Adinda. Setelah informasi dari Palu, kami hadirkan informasi langsung dari reporter RRI Makassar Khairuddin Borahim terkait DPR RI dorong penguatan ekosistem pers era digital. Silakan rekan Khairuddin Borahim.
9: Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia hingga sebesarnya yang diskusi pagi bahas masa depan pers di era kita Sabtu malam lalu rangka bilat ke-28 IJTI Sulsempat kegiatan menghadirkan Ketua Komisi 3 DPR RI Bianto Lalu dan anggota DPRD Komisi 1 DPR RI Samsul Rejal sebagai pembicara. Bianto Lalu menegaskan undang-undang pers sudah memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi jurnalis melalui pasal 8 yang diperkuat peran Dewan Pers. Dia menjelaskan sejumlah gugatan terhadap media sering ditolak pengadilan karena tidak melalui mekanisme Dewan Pers. Dia selalu menuturkan perlindungan terhadap profesi jurnalis sangat kuat. Itulah mengapa DPR dan pemerintah tidak mewacanakan revisi undang-undang pers karena sudah cukup menjamin kebebasan dan keamanan wartawan.
10: Tidak jelas. Faktanya apa? Faktanya banyak wartawan yang kesannya masih dikriminalisasi. Faktanya apa? Kasus pidana perdata banyak wartawan yang digugat. Tetapi kami menjelaskan itu bahwa fungsi pasal 8 itu sebenarnya sudah cukup melindunginya. Maklumat, karena sudah diikat di undang-undang itu ada peran Dewan Pers. Seorang jurnalis tidak boleh langsung dipidana. Sama kasus terdata, untuk kasus yang dilakukan di Indonesia Makassar. Kalau tidak salah, banyak wartawan, banyak media dibudak di pengadilan Indonesia Makassar. Itu ditolak oleh pengadilan. Kenapa? Karena mereka tidak melalui mekanisme Dewan Pers.
9: Sementara.
10: Itu kritik. Tidak cemas.
9: Sementara itu
10: faktanya apa?
11: Sementara itu, Bansu Rijal menekankan jurnalisme berbeda dengan sekedar pembuatan konten biasa di tengah dominasi platform digital dan konten kreatif. Dukungan negara justru perlu diperbarui agar ekosistemnya tetap sehat dan berkelanjutan.
12: Untuk memastikan bahwa media beserta seluruh ekosistem negara ini itu harus memiliki privilege dalam konteks tertentu. Itu sama semua operasi pemerintah itu mencapai pemberantin bukan berhubungan konten kreator misalnya atau kemudian orang-orang ini sebuah profesi yang sedang hobi hobi musiman atau dari barang kata ada kan juga.
11: Samsuri yang menambahkan yang perlu diperkuat adalah dukungan ekosistemnya dan perlindungannya. Terhadap menjaga keseimbangan agar informasi

0: langsung meriah yang dilaporkan oleh Syarifuddin.
1: Ulang tahun ke-1 Komando Daerah TNI Angkatan Laut Kodam RL 6 di Pantai Jalaria dan Dermaga Layang Kodam RL 6 berlangsung meriah dihadiri ribuan warga Sulawesi Selatan dalam event Napal BS Open Day yang menghadirkan berbagai kegiatan. Perayaan 1 tahun Kodam RL 6 yang terbuka untuk masyarakat menikmati hiburan dan dapat menaiki kapal perang TNI Angkatan Laut membuat warga tertarik hadir beramai-ramai memeriahkan perayaan hari ulang tahun pertama Kodam RL 6. Komandan Kodam RL 6 Laksamana Muda Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan peringatan 1 tahun Kodam RL 6 tepatnya 10 Agustus 2025, peralihan dari Lantamal melibatkan masyarakat untuk hadir meramaikan dan menikmati hiburan serta dapat menaiki kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut yang dipamerkan di Dermaga Layang Kodam RL 6. Laksda TNI Andi Abdul Aziz mengatakan kemeriahan rangkaian peringatan ulang tahun Kodam RL 6 menghadirkan ratusan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk memberdayakan mereka menjajakan dagangannya di tengah ribuan masyarakat yang hadir meramaikan dalam peringatan hari ulang tahun Kodam RL 6.
2: Kapal BS Open Day ini pangkalan angkatan laut kita buka untuk umum bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan bisa melihat seluruh alutsista yang kita miliki. Kita buka untuk perekonomian ratusan UMKM yang tergabung di dalam bako ini.
1: Event Napal BS Open Day Kodam RL 6 dengan menghadirkan UMKM sangat dirasakan para pedagang terutama pedagang jajanan karena mereka dapat memperoleh omset lebih banyak dari hari-hari biasanya di tempat penjualan para pedagang. Seperti yang dirasakan Supiana, berteman mendapat omset yang lebih banyak dari dagangan kue yang dijajakan.
3: Ini ada pembakarnya, isinya coklat, ada isi keju, ada isian coklat, isian keju, ori, harga 5.000, Pak.
4: Banyak laku tadi?
3: Iya, Masya Allah.
4: Lebih banyak dari di luar gitu?
3: Iya, Masya Allah. Banyak sekali.
4: Di sini diundang senang gitu ya?
3: Iya, senang, Kak.
1: Pedagang jajanan lainnya, Teguh, yang menjajakan martabak Turki, juga mengaku senang mendapat undangan untuk menjajakan dagangannya di Napal BS Open Day Kodam RL 6. Teguh mengalami peningkatan omset penjualan jajanan dagangannya dari pagi hingga siang hari dibeli banyak pengunjung.
4: Jajanan apa ini, Mas?
5: Siap, kebab Turki, Pak.
4: Ini sudah banyak laku ya, Mas? Ya?
5: Alhamdulillah.
4: Di sini?
5: Siap, banyak, Pak.
4: Kalau di luar? Di sini ada perbedaan lakunya tadi atau dengan di luar?
5: Banget, Pak, perbedaannya. Lebih ramai di sini.
4: Lebih ramai di sini?
5: Iya.
4: Diundang ke sini, Mas?
5: Siap, diundang, Pak.
4: Bagaimana senang begitu diundang ke sini, bagaimana?
5: Senang sekali.
4: Dapat penghasil.
5: Berikutnya undang lagi ya.
1: Senasib dengan Teguh, pedagang pisang ijo Ibu Nani juga merasakan keuntungan penjualan dagangannya di Epen Napal BS Open Day Kodam RL 6. Ibu Nani yang biasa menjual pisang ijo di Jalan Tentara Pelajar Kota Makassar memperoleh omset lebih banyak dalam perayaan ulang tahun ke-1 Kodam RL 6 tersebut.
4: Ya, kita yang buat sendiri.
6: Iya, iya.
4: Di mana biasa dijual ini, Ibu?
6: Hah?
4: Di mana biasa dijual?
6: Tentara Pelajar.
4: Ini diundang di sini ya, Ibu?
6: Iya.
4: Sudah banyak laku, Ibu?
6: Banyak. Alhamdulillah banyak.
4: Iya. Kalau dijual Tentara Pelajar, banyak laku gitu ya?
6: Iya.
4: Kalau di sini, kira-kira bagaimana?
6: Banyak juga, alhamdulillah.
4: Iya, atau lebih banyak begitu?
6: Lebih banyak di sini, toh,
4: karena banyak orang ya?
6: Iya.
4: Sejak aja sudah banyak laku?
6: Iya.
4: Berapa disiapkan, Ibu?
6: Iya, 50 cup. 50 cup. Semua 50 cup.
4: Ya. Nah, ini disiapkan sejak pagi.
6: Pagi.
4: Ya. Bisa habis ini hari.
6: Subuh. Alhamdulillah, insya Allah habis.
1: Para pedagang baik Supiana, Teguh maupun Ibu Nani berharap setiap event baik institusi TNI ataupun pemerintah agar dihadirkan untuk berjualan dagangan mereka khususnya makanan jajanan yang sesuai dengan kebutuhan orang saat mengikuti kegiatan seperti perayaan ulang tahun ataupun olahraga bersama institusi lintas lembaga. Demikian fitur pemberdayaan UMKM di Kodam RL 6 agar semua pihak dapat memberdayakan UMKM.
0: Dengar RRI, demikianlah seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi. Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana,

serta toli-toli di program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Irsan Saputra mengucapkan terima kasih dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Kempuy.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami dari Bau-Bau ya. Dan pendengar, tadi kita sudah ikuti Gemas Hari Mati Maju bersama Pro Satu dari Makassar. Semoga informasi yang tadi juga bisa memperbarui informasi Anda di sore ini. Dan saat ini di ruang dengar Anda, kami juga akan hadirkan untuk sajian lagu-lagu religi hingga kita jelang waktu azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu.' Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.

Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Qur'an. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Qur'an yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Sa'id bin Sulaimrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Bau-Bau dimanapun Anda berada. Apa kabarnya malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya tetap semangat ya pendengar. Nah, senang sekali saya bisa kembali hadir menemani malam Anda. Di malam ini saya akan menemani ruangan dengar Anda hingga akhir siaran nanti pendengar. Nah, mengawali kebersamaan saya di ruangan dengar Anda, kita cek fakta dulu nih, di mana beredar sebuah video yang diklaim sebagai penggerebekan markas pendengung atau buzzer yang disebut bertugas membuat narasi untuk menyerang berbagai program pemerintah termasuk program makan bergizi gratis atau MBG. Nah, benarkah informasi tersebut? Nah, setelah dilakukan penelusuran, klaim tersebut tidak benar alias hoax ya pendengar. Dilansir dari Tempo Cek Fakta, video yang beredar tersebut bukanlah rekaman penggerebekan markas buzzer yang menyerang program pemerintah. Video tersebut sebenarnya memperlihatkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online yang berlangsung di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat, tepatnya pada tanggal 8 Mei 2026. Rekaman yang berasal dari Polri dan dimuat oleh sejumlah media memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasian situs judi online, di mana mereka diduga memiliki berbagai peran dalam jaringan tersebut, mulai dari operator, telemarketer, hingga bagian keuangan. Jadi pendengar, video tersebut tidak berkaitan dengan penggerebekan markas buzzer atau kelompok yang bertugas menyerang program makan bergizi gratis. Nah, kesimpulannya, informasi yang menyebut video operasi kepolisian tersebut sebagai penggerebekan markas buzzer adalah hoax atau informasi yang menyesatkan ya pendengar. Nah, pendengar RRI Bau-Bau, jangan mudah percaya dengan judul atau narasi yang menyertai sebuah video di media sosial. Pastikan kita melakukan cek sumber, cek konteks, dan cek fakta sebelum membagikan informasi kepada orang lain.

0: Soekarni Karto Diwiryo. Mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolku ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Ejen Tai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semua yang kami ialah merdeka atau mati.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Limpo Wulio, Kelurahan Tangan Apada, RRI Baubau.
2: Mendengar masih di segmen musik dan informasi. Dan sebelum kita lanjut menikmati rangkaian lagu pilihan di malam hari ini, seperti biasa kita hadirkan informasi yang mungkin penting untuk Anda ketahui nih. Salah satunya mengenai perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya untuk hari esok Selasa 11 Agustus 2026. Nah, berdasarkan perakiran Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, secara umum cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara ini diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan sepanjang hari, pendengar. Untuk pagi hari, sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan cerah berawan. Kemudian siang hingga sore hari, kondisi serupa masih berlanjut. Nah, tapi pendengar, ada potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah untuk Kolaka Utara di siang hingga sore hari. Dan memasuki malam hari seperti saat ini, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan berawan. Dan kondisi berawan tersebut diperkirakan bertahan hingga dini hari. Untuk suhu udara, ini diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara sekitar 60-95%. Sementara angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2-20 km/jam. Dan yang mungkin tidak kalah penting ya pendengar, dalam perakiran tersebut tidak terdapat peringatan dini cuaca atau nihil peringatan dini untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, meski demikian, tetap diperhatikan ya pendengar kondisi cuaca di sekitar kita. Bagi yang masih beraktivitas di luar rumah ataupun yang sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dan utamakan keselamatan. Oke, benar, itulah informasi cuaca untuk Anda. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar dan malam ini menjadi malam yang nyaman untuk beristirahat. Tetap bersama RRI Baubau, karena setelah informasi ini tentunya masih ada lagu-lagu pilihan yang siap menemani malam Anda.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara, untuk Indonesia.
3: Oke, benar, masih di musik dan informasi, masih melansir dari rri.co.id, di mana menjelang pelaksanaan berbagai rangkaian lomba dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Bau-Bau mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Kapolres Bau-Bau AKBP Nur Alam menegaskan semarak perayaan kemerdekaan jangan sampai ternodai oleh aksi perkelahian ataupun konflik antar pemuda. Nah, mantan Kapolres Konawe itu menyoroti potensi gangguan Kamtibmas yang bisa muncul selama kegiatan latihan gerak jalan, khususnya yang dilaksanakan pada malam hari. Di mana menurutnya, latihan pada malam hari ini berpotensi memicu gangguan keamanan sekaligus mengganggu ketertiban umum. Nah, karena itu pendengar, Kapolres menyarankan agar latihan gerak jalan dilaksanakan pada siang hingga sore hari. Selain itu, kegiatan latihan juga diharapkan dilakukan di tempat terbuka seperti lapangan sehingga lebih mudah diawasi dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Untuk mengatasi terjadinya tawuran ataupun kericuhan antar pemuda, terutama peserta barisan dari kelompok Karang Taruna, Polres Bau-Bau juga meningkatkan patroli pada malam hari di sejumlah wilayah. Dan selain itu pendengar, masyarakat yang mengikuti kegiatan baris berbaris diimbau untuk menghindari penggunaan yel-yel yang berpotensi memicu konflik, menyinggung kelompok lain, mengandung unsur suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA, maupun bertentangan dengan nilai kesusilaan. Pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah ini dijadwalkan mulai besok ya pendengar, 11 Agustus 2026. Selama rangkaian kegiatan berlangsung, Polres Bau-Bau meminta seluruh masyarakat di wilayah hukumnya ikut berperan menjaga keamanan lingkungan. Masyarakat diminta meningkatkan kepedulian dan pengawasan terhadap kondisi di lingkungan sekitar dan juga mewaspadai berbagai potensi tindak kejahatan mulai dari pencurian, penipuan hingga perampokan. Nah, Polres Bau-Bau juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan media sosial secara bijak. Warga diminta menerapkan prinsip saring sebelum sharing, serta tidak menyebarkan berita bohong atau hoax, informasi yang belum terverifikasi maupun ujaran kebencian. Nah, apabila menemukan kejadian mencurigakan atau mengetahui adanya potensi gangguan keamanan, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada Babin Kamtibmas setempat atau bisa juga melalui layanan call center 110. Kapolres Bau-Bau berharap pendengar, seluruh rangkaian perayaan HUT kemerdekaan RI bisa berlangsung aman, tertib, dan meriah tanpa diwarnai konflik ataupun gangguan Kamtibmas. Dan pendengar, kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kita akan mengikuti penyampaian warta berita sentral bersama Pro 3 Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.

Indonesia itu negeri yang beraneka ragam. Mulai dari kebudayaan, bisa saja kita berbeda. Mulai dari agama dan warna kulit, bisa saja kita berbeda. Seharusnya perbedaan ini tak membuat kita jadi berbeda. Karena kenyataan, negeri ini sudah membuktikan soal kita sama. Saya, kamu, mereka adalah Indonesia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang lebih kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
3: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
4: Pernyataan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
3: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
4: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2

0: 9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
1: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
3: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
4: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya pada kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
3: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
5: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat. Karena operasi udara itu hanya membantu.
3: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
6: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjut

0: kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
1: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter

sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Erian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat

0: posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malam sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga apa visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi, rekan-rekan juga gitu.
1: Manggala Agni saat ini

0: 起。
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
2: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.

0: seluruh personel dan tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang onjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
1: Semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Ini disengarkan setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
0: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Siombi menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
2: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, di Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
0: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau

0: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
1: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
2: Nantinya...

0: populasi mengalami penurunan signifikan, distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
1: Lingkungan dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nantinya kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
0: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi, ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Lisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah Perlambatan Angin atau Konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terhadap potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terhadap potensi hujan ringan di Ambon, Madiri, Jayapura dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate dan Sorong, serta potensi udara kabut di Mataram, Palu dan Manokwari. Sobat BMKG,

0: Dengar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnin Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan arus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim.

0: 2026 di Indonesia. Niar Abdul Diteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih. Dan terdengar pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
2: Uang juga untuk penuh dari pekerja sekalian, dan Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian, dan ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Ini sama, terima kasih teman-teman. Saya dari Komisi juga tadi siap mengawal masyarakat semua fasilitas dan kita dihubung. Teman-teman juga menjamin tadi ya, bahwa semua negara punya hak pada perlindungan hal-hal lainnya dan mendapat support yang lainnya. Kali ini dari yang terima kasih Bapak.

0: ataupun tahu dari BPK tadi bahwa mencapai pemerintahan langsung juga ini masuk di depannya.
1: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan Sivasan juga memastikan kesiapannya sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap Sivasan 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan Sivasan 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nyara Pilih Diloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

93 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Oke, baik, mirsa, sekarang kembali bersama Rari Bobo dan Mas Satria. Kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Sajian musim sipilan akan hadir menemani ruang dengaran hingga nantinya juga kita akan bergabung bersama Pro 1 Kendari untuk mengikuti program acara Mimbar Agama Protestan bersama Pro 1 Kendari. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di RRI Bau-Bau.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, pada saat ini kita bergabung bersama Pro Satu Kendari untuk mengikuti program acara Mimbar Agama Protestan bersama Pro Satu Kendari. Dari situ kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Shalom, selamat malam. Kekasih Tuhan.

pendengar sejati yang setia bersama dengan Mimbar Kristen RRI Pro 1, satu acara yang indah yaitu Mimbar Kristen. Bersama saya Samuel David Somokil, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Kendari. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pelihara kami sampai saat ini. Saatnya Tuhan kami akan merenungkan sebagian kecil daripada firman-Mu. Tuhan berkati semua kami akan mendengarkan firman-Mu, supaya firman ini akan tertanam dalam hati kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terlebih Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, Tuhan sembunyikan belakang kaki salib-Mu, supaya perkataan firman saja yang hamba sampaikan di malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, malam hari ini firman Tuhan kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-62, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan, Bapak Ibu kasih Tuhan boleh menyimak. Mazmur 62 ayat pertama sampai 13, demikianlah firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Perasaan Tenang Dekat Allah untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian jauh lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan. Sebab Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan demikianlah pembacaan firman kita kekasih Tuhan. Dikatakan adalah orang-orang yang berbahagia, adalah orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya tiap hari. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, malam hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema yaitu Allah tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Latar belakang dari Mazmur 62 ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, adalah satu keadaan di mana seorang Daud, orang yang hebat, dia adalah raja, tetapi anaknya yang bernama Absalom itu mau mengkudeta Daud sebagai raja. Nah, dalam keadaan seperti itu, Daud menjadi seorang pelarian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud dikejar-kejar oleh anaknya Absalom. Daud yang adalah seorang raja, dia mengalami satu situasi di mana anaknya mau mengkudeta dia, dan Daud menjadi seorang pelarian, Bapak Ibu kasih Tuhan. Dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang susah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Daud mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Daud berkata, Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam Mazmur 62, hanya dekat Allah saja hatiku tenang, daripadanya keselamatanku. Ayat 3, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Bapak Ibu kasih Tuhan, kekasih Tuhan, Daud menyadari betul bahwa dalam situasinya yang berat,
dalam situasinya yang tidak baik-baik saja, Daud mengungkapkan sebuah contoh atau teladan hidup bahwa harus dekat kepada Allah. Karena waktu dia dekat kepada Allah, dia merasa tenang. Kalau kita ada dalam kehidupan Daud hari itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, bayangkan kita adalah seorang raja, kita seorang pemimpin, tetapi ada anak kita yang kita sayangi, kita kasihi, kita besarkan, kemudian dia memberontak, dia mau mengkudeta kita sebagai seorang pemimpin, dan dia mengejar-ngejar kita untuk membunuh kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Namanya berhadapan dengan maut, orang pasti ketar-ketir. Orang pasti ada dalam keadaan yang ketakutan. Tetapi Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud tahu sumber ketenangan kehidupannya dalam menghadapi masa-masa berat, masa sulit dalam kehidupannya, yaitu dia harus dekat kepada Allah. Dan Daud mengerti, kenapa? Karena Allah adalah keselamatannya. Dia gunung batu dan keselamatan, kota benteng tidak akan goyah. Dia tahu, waktu dekat dengan Allah, Daud tidak akan goyah. Daud berkata seperti ini bukan karena dia harus memaksakan diri, tapi dia sudah mengalami banyak hal bersama dengan Tuhan. Mulai dari dia menjadi seorang gembala kambing domba, dia harus berkelahi dengan singa, dengan beruang, serigala yang ingin memangsa dombanya. Kemudian dalam satu peristiwa bersama dengan berperang melawan Goliat, Daud memperlihatkan bagaimana dekat dengan Allah ada ketenangan di dalamnya, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang hari ini makin hebat, makin canggih, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kemajuan teknologi, kemajuan transportasi, dan kemajuan dalam banyak aspek kehidupan kita hari-hari ini, kekasih Tuhan, itu seharusnya membuat kita harus banyak bersyukur dengan banyak hal-hal yang memudahkan kita dalam kehidupan ini. Tapi dari tengah-tengah banyaknya kemajuan teknologi, Bapak Ibu kusan, kemajuan banyak hal dalam segi bidang ilmu pengetahuan, kemajuan dalam aspek dalam kehidupan kita, kadangkala kita berpikir bahwa kita semua ada dalam satu situasi dan kondisi yang tenang dan baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan semua kemajuan itu, ternyata banyak hal tidak seperti yang kita bayangkan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Gaya hidup makin tinggi, dan kadangkala menimbulkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan kita. Muncul kerakusan, egois, tidak peduli, dan mudah bagi manusia di lingkungan kita hari ini, akhirnya terjadi ketimpangan sosial, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di mana manusia akan saling menjatuhkan manusia yang lainnya, Bapak Ibu kekasih Tuhan, untuk satu kepentingan. Sama seperti apa yang dialami oleh Daud zaman dulu, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Anaknya Absalom mau menjadi raja. Nah, di tengah-tengah banyaknya tantangan kehidupan, Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan kita menyerah dengan persoalan hidup yang kita alami, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita harus kembali mengingat apa yang Daud tuliskan dalam Mazmur 62, bahwa ternyata Allah itu tempat pertolongan kita, sumber pertolongan kita yang dapat kita andalkan. Sebab Bapak Ibu kasih Tuhan, waktu kita ada di dalam Tuhan, waktu kita dekat dengan Tuhan, maka Bapak Ibu kasih Tuhan, yang pertama, Tuhanlah yang akan menjadi sumber ketenangan dan keselamatan kita dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud menuliskan, Bapak Ibu kasih Tuhan, satu perasaan, ungkapan hati yang dia tuliskan seperti tadi di Mazmur 62, Bapak Ibu, bahwa kalau kita hanya dekat dengan Allah saja, hatiku menjadi tenang, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Apa yang membuat hati saudara tenang hari-hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan? Apakah dekat dengan manusia hati saudara tenang? Apakah dekat dengan uang saudara membuat saudara tenang? Apakah dekat dengan jabatan saudara, dengan orang-orang penting dalam dunia ini? Pemimpin-pemimpin, Bapak Ibu kekasih Tuhan, membuat kita tenang. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa semua hal yang bersifat fana, Bapak Ibu kekasih Tuhan, sebenarnya tidak memberikan ketenangan. Ketenangan yang diberikan hanya bersifat fana, dan bisa saja suatu waktu akan membuat kita menjadi takut karena hal-hal itu. Kalau hati kita condong kepada uang, nanti tiba-tiba uang kita habis, perasaan kita mulai gusar, mulai gelisah. Waktu angkat karir kita membuat kita tenang, tapi dalam satu waktu kita tidak duduk lagi dalam satu posisi dalam pangkat tersebut, pasti akan membuat hati kita was-was lagi, gundah gulana lagi.
Karena semua itu hanya bersifat fana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita dekat dengan pemimpin, kita dekat dengan orang-orang kaya mungkin di dunia ini. Tapi kalau mereka meninggalkan kita, kita mulai, hati kita mulai lagi gusar dan gundah gulana, Bapak Ibu kasih Tuhan. Tapi mari kita belajar seperti pribadi Daud. Dia dekat dengan Tuhan. Daud tahu sesulit apapun kehidupannya, dia harus dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena Daud tahu sumber pertolongannya hanya daripada Tuhan, kekasih Tuhan. Nah, Daud mengungkapkan pengalaman pribadinya. Tadi saya bilang, Bapak Ibu kasih Tuhan, pengalaman pribadinya Daud ungkapkan di Mazmur 62 ini. Di mana dulu Daud dari gembala kambing domba melawan Goliat, kemudian banyak menaklukkan musuh. Daud tahu bahwa hanya dekat Allah saja dia punya ketenangan. Daud punya pengharapan yang pasti, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau kita belajar, Bapak Ibu kasih Tuhan, di Mazmur 62 ini, dua kali Daud menuliskan tulisan yang sama. Di ayat 1, 2, dan 3, kekasih Tuhan, itu Daud ulangi lagi, Bapak Ibu kasih Tuhan, di ayat 6, 7, dan 8. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batuku, tempat perlindunganku ialah Allah. Maka dari Mazmur 62 ini ada diciptakan lagu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kaulah perlindunganku, pertolonganku, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Lagu itu berasal dari Mazmur 62, Bapak Ibu kasih Tuhan. Bahkan ada lagu juga berkata bahwa hanya dia gunung batuku, hanya dia kota bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Lagu ini kekasih Tuhan, ayat ini kekasih Tuhan, itu menjadikan, harus membuat kita menjadikan Allah atau Tuhan sebagai satu-satunya harapan dalam kehidupan kita. Jangan yang lain, Bapak Ibu kekasih Tuhan, jangan kita berharap kepada manusia, jangan kita berharap kepada hal-hal yang bersifat fana dalam dunia ini. Kita berharap kepada pangkat jabatan uang kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Karena semuanya akan habis dan lenyap. Yeremia 17, Bapak Ibu kekasih Tuhan, berkata ayat 5-7. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang menaruh harapannya kepada manusia, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tetapi Yeremia berkata, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Daud tahu Tuhan sumber pertolongan kita, Tuhan sumber harapan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Untuk itu Tuhan mau untuk selalu mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, dengan banyak tantangan, banyak rintangan yang hari ini kita sedang alami, Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan dalam kehidupan kita, satu-satunya sumber pengharapan. Sebab di Tuhanlah yang bisa menolong kita waktu kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan. Tuhan pasti akan menolong kehidupan kita. Kalau Daud ditolong, kita pun pasti ditolong, Bapak Ibu kasih Tuhan. Kemudian Allah itu sumber kekuatan satu-satunya dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi Daud, Bapak Ibu kasih Tuhan, orang yang dikejar-kejar, Bapak Ibu kasih Tuhan, oleh anaknya Absalom, yang memberontak, yang mau kudeta dia, Bapak Ibu kasih Tuhan, tidak ada lagi orang yang bisa Daud andalkan untuk menjadi tempat sandaran untuk kekuatannya. Tetapi Daud tahu kekuatannya ada di dalam Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ayat 9 berkata, percayalah kepada Tuhan, hai umatku, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Daud, Allah adalah tempat perlindungan kita. Ayat 9 itu menjadi sebuah kata-kata kekuatan, di mana Daud tahu bahwa dia harus percaya kepada Tuhan setiap waktu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud mengatakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Waktu kita senang, tetap percaya pada Tuhan.
Waktu kita dalam keadaan sulit, itu harus membuat kita lebih percaya lagi kepada Tuhan. Sehat, sakit, percaya terus sama Tuhan. Keadaan kelimpahan, kekurangan, kita semua harus percaya terus dan percaya penuh kepada Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Tuhan itu sumber pertolongan kita. Tuhan itu sumber perlindungan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Banyak orang yang berkata di tahun 2026 ini tidak menjadi lebih baik ekonomi kita. Harga-harga mungkin akan naik dan lain sebagainya, akan banyak kesusahan yang akan kita lewati dan akan kita masuki. Tapi saya percaya, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita hidup karena percaya kita kepada Tuhan. Orang benar, orang percaya hidup karena iman. Mari kita harus beriman kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Curahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Daud mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud waktu dikejar-kejar di tengah-tengah kesusahannya, di tengah-tengah sulitnya kehidupannya kekasih Tuhan, Daud mencurahkan semuanya kepada Tuhan. Nah, kita kalau kita punya tantangan, kita punya masalah, kita punya hal yang berat dalam kehidupan kita, curahkan semua isi hati kita kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Yesus waktu datang dalam dunia ini, kita lihat sebelum dia disalibkan, Bapak Ibu kasih Tuhan, dia pergi di satu bukit, di satu taman yang namanya Taman Getsemani. Yesus berdoa di sana. Yesus mencurahkan isi hatinya, bukan cuma satu kali, Bapak Ibu kasih Tuhan, bahkan sampai 3 kali. Bahkan lagi kita mencatat kekasih Tuhan, waktu dia berdoa, peluhnya bukan lagi air, bukan lagi keringat, tapi sudah mencampur menjadi darah. Sudah menjadi darah karena kena ketakutan yang luar biasa. Ada rasa sebagai manusia di mana dia mulai takut, Bapak Ibu kasih Tuhan, untuk menjalani proses salib itu. Tapi Yesus mencurahkan seluruh isi hatinya di sana kepada Bapa di sorga. Nah, sama seperti kita hari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan, teladan yang Yesus berikan kepada kita, mari kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Saya pun punya tantangan-tantangan, saya pun punya masalah-masalah, saya pun punya rintangan-rintangan, pergumulan-pergumulan hidup dalam kehidupan. Tetapi saya bawa kepada Tuhan. Sebab saya tahu, hanya Tuhan sumber pertolongan. Hanya Tuhan yang akan sanggup menolong kehidupan kita kekasih Tuhan. Tidak ada yang lain, Bapak Ibu kasih Tuhan. Daud mempercayakan dirinya kepada Tuhan setiap waktu. Nah, kita pun juga harus mempercayakan diri kita setiap waktu kepada Tuhan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Jangan kita mempercayakan diri kita kepada hal-hal di dalam dunia ini yang bersifat fana. Percayakanlah dirimu kepada Allah, sebab dia tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jangan percayakan. Bahkan ayat 11 berkata, janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada pemerasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya. Daud kembali mengingatkan kepada kita. Kadangkala orang waktu keadaannya susah, berdoa, menangis-nangis sama Tuhan supaya kehidupannya dipulihkan, supaya Tuhan memberkati kehidupannya. Begitu Tuhan memberkati kehidupannya, mulai bertambah harta, Tuhan mulai mempercayakan banyak hal. Berapa banyak orang yang hatinya melekat kepada hartanya, melekat kepada bisnisnya, melekat kepada hal-hal yang bersifat dunia. Dan akhirnya banyak orang yang menaruh harapan kepada hal-hal tersebut. Akhirnya kadangkala kekecewaan yang didapatkan. Daud mengingatkan kembali, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Ingat baik, semua yang kita miliki, semua yang Tuhan percayakan itu berasal daripada Tuhan. Sebab dia tempat perlindungan kita, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan. Sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud mengerti betul bahwa pembalasan itu milik Tuhan. Dan Tuhan pasti akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Daud mengalami satu keadaan yang tidak mengenakan. Tetapi Daud belajar satu hal. Bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya. Tuhan pasti akan
membela kehidupan Daud, Tuhan pasti akan melindungi kehidupan Daud, Bapak Ibu Kekasih Tuhan. Untuk itu, Bapak Ibu Kekasih Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu Kekasih Tuhan, mungkin ada banyak persoalan, mungkin ada banyak tantangan. Baik itu persoalan kita pribadi, persoalan kita di dalam keluarga, tantangan-tantangan kita mungkin di pekerjaan, bisnis, usaha, bahkan ada tantangan-tantangan pelayanan yang kita alami. Mari kita seperti Daud, dekat kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, sebab Tuhan satu-satunya sumber pengharapan kita, Tuhan satu-satunya tempat perlindungan kita. Di dalam Tuhan, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Di perjanjian baru ditulis, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami pelajari malam hari ini, yang sudah kami dengar. Roh Kudus hamba-Mu terbatas, tapi hamba percaya Roh Kudus akan senantiasa berbicara dan mengingatkan umat-Mu bahwa Engkau adalah pribadi, Engkau Tuhan yang satu-satunya yang sanggup untuk kami andalkan. Sebab Engkau Tuhan sumber tempat perlindungan kami. Engkau yang akan memberikan kami ketenangan dan kedamaian di tengah-tengah masa sulit yang kami alami, Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati semua pendengar LRI yang setia mendengarkan renungan mimbar ini, Tuhan. Supaya Tuhan, iman kami terus bertumbuh dan juga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami terus ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang berkati, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan Yesus, dengan kekuatan kesehatan. Ampuni kami dari setiap dosa pelanggaran yang kami perbuat. Suci kuduskan kami dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sampai kita bertemu lagi dalam acara Mimbar Kristen Pro 1 Kendari. Tuhan Yesus memberkati.

Baik, Bang, sekarang kembali bersama dari Bobo dan bersatu kita ikuti program acara Mimbar Agama Protestan bersama Pro 1 Kendari. Dan selain itu mendengar selepas beberapa lintas radio yang hadir ke ruang dengar Anda, kami juga akan hadirkan drama radio di ruang dengar Anda. Dan untuk di malam hari ini, drama radio berjudul Demi Apa, persembahan dari teman-teman angkasawan-angkasawati RRI Gunung Sitoli. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus di RRI Bau-Bau.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Aku Sari, dan aku punya teman namanya Mila. Dia suka membuat konten untuk menghasilkan uang. Demi bertahan hidup, apapun akan dilakukan. Kadang aku berpikir, beginikah cara hidup sesungguhnya? Benarkah dia teman yang baik? Kadang aku bingung mengartikan teman itu seperti apa. Kadang dia teman, kadang juga dia setengah hantu yang menakutkan bagiku. Aku hampir terperdaya olehnya.
1: Kita semakin banyak mendapatkan uang.

0: Mila, kamu ngapain? Lagi buat konten. Coba lihat di sana. Ada yang lagi pacaran.
1: Seru banget.
0: Kamu ada-ada aja deh. Nanti mereka marah gimana? Dan belum tentu mereka itu pacaran. Siapa tahu kan mereka sudah suami istri.
1: Terus kenapa? Aduh, mesra-mesra depan umum.
0: Justru yang sudah menikah berani mesra di depan umum.
1: Alah.
0: Yang mesra sambil sembunyi-sembunyi itu kan namanya sedang pacaran. Kamu
1: aduh,
0: gimana sih?
1: Udah deh, sok tahu kamu.
0: Aku aja sama pacar aku gak pernah mesra-mesra kayak gitu. Baik depan orang ataupun tempat sepi, menada dia kayak gitu.
1: Tandanya dia cowok baik-baik.
0: Mana ada zaman sekarang cowok baik-baik.
1: Buktinya kamu punya cowok yang baik. Kalau kamu gak suka, kasih aku aja. Gimana?
0: Ih, kamu nih udah aja deh. Sepertinya orangnya mau kesini. Aduh, ketahuan deh kalau aku udah videoin mereka.
1: Awas.
0: Aduh, gimana dong?

0: menjual ikan berantem. Yuk kita kesana. Ah, di mana? Oh, iya, sebentar. Aku live-kan dulu. Oke, kita buka dulu.
1: Guys, ada yang sedang berantem nih guys. Pagi-pagi berantem. Wih, rebutin apa sih? Penasaran ya? Nih, coba lihat mereka. Wih, berantem. Hajar, Bu. Hajar, Bu.
0: Aku nyesel deh bilang ada orang yang berantem. Tidak.
1: Hajar aja, Bu.

0: apa sih penasaran ya. Nih coba lihat mereka, wih berantem. Hajar bu, hajar bu. Aku nyesel, dia bilang ada orang yang berantem. Hajar aja bu.
1: Ya ampun, seru banget ini. Viewersku jadi naik. Sari. Sari. Sari.
2: Ya, iya, iya, tunggu.
1: Cepetan kemari. Ya ampun, kamu lama amat sih. Coba lihat nih.
3: Apaan sih? Ini aku buatkan teh buat kamu.
1: Oh iya, makasih.
3: Di luar kan dingin banget loh, Mil.
1: Masalah dingin itu mah biasa. Coba dilihat konten kita yang tadi nih. Yang pagi-pagi rame banget nih penontonnya. Gimana gimana?
3: Komennya gimana?
1: Ah, jangan pedulikan komen. Komen-komen itu mah enggak penting tahu.
3: Tapi Mil, kamu dimaki-maki loh di sini. Gara-gara kamu live tentang pertengkaran di pasar tadi, apa kamu gak malu, Mil?
1: Terlihat nih di wajah aku peduli hal itu. Justru komen yang, aduh, yang kayak gini nih bisa menghasilkan cuan banyak.
3: Wah, jadi kepo lah aku. Berapa sih penghasilan kalau ngonten-ngonten seperti ini?
1: Bentar aku lihat dulu ya.
3: Wah, udah 500 ribu aja nih. Ih, mau dong.
1: Yuk kita masuk sekarang.
3: Kita ngapain?
1: Buruan-buruan buka baju.
3: Loh, kok aku buka baju?
1: Aduh, maksud aku, kamu ganti baju nih. Kita pakai baju yang sedikit terbuka.
3: Aku ngomong.
1: Ih, biar banyak yang nonton kita. Dan kita akan dapat cuan di sini.
3: Ayo cepat buruan buka.
1: Yang benar kamu.
3: Iyalah. Gimana ya? Ya udah deh, mau. Kita ngapain aja nanti?
1: Nah, kita joget-joget nih. Biar banyak yang kasih gift.
3: Nanti aku mau beliin apa?
1: Gampang itu. Yang penting sekarang kita mesti rajin buat konten.
3: Nah, kalau sepi gimana?
1: Nah, udah aman lah itu.

0: guys. Coba lihat nih. Sari, hai.
1: Say hello dulu dong.
0: Mila, Sari kamu masak ini? Apa pagi
1: Aduh,
0: ini?
1: Mila, kamu ini lihat-lihat juga dong kalau lagi live. Bajuku kan tipis tahu.
0: Gak apa-apa.
1: Ih, Mila.
0: Guys, dia malu gara-gara bajunya tipis. Wih.
1: Udah.
0: Indahnya.
1: Mila, ih kamu ada-ada aja deh. Aku gak suka ya, Mil.
0: Nanti juga kamu suka.
1: Jangan dong, Mil.
0: Coba lihat. Wah, terima kasih ya giftnya. Ayo, kasih gift lagi dong. Sari, coba lihat. Kita dapat gift Sultan. Coba lihat nih.
1: Ada yang mau kenalan juga loh sama kamu, Sari. Dia mau ngajak, apa nih, mau ngajak ketemuan.
0: Aku balas chatnya ya.
1: Wow. Ih, kamu ini, Mil. Udah dong, aku capek. Ini sarapannya udah kelar. Udah dong, Mil.
0: Tahu nggak guys, Sari itu pemalu dan juga aduh manis banget.
1: Ayo kamu promosiin aku apalagi. Ih, kamu ini temannya udah bajunya tipis lagi pada di live-in. Apa itu?
0: Ada apa?
1: Ayo kita keluar.
0: Tunggu.
1: Di luar. Aduh,
0: aku live dulu. Oke. Guys, ada yang tabrakan, guys. Ayo kita lihat.
1: Wih, ngeri kali, guys.
0: Coba lihat darahnya mengalir deras. Nah, ini pasti korbannya. Korban tabraknya, guys. Lihat wajahnya. Ih, ini. Semua berceceran nih. Ya ampun, motornya hancur. Aduh, kayaknya ini pelakunya. Coba lihat mukanya. Ih, kalau keluarga aku ditabrak kayak gini. Wow, udah kuhabisi.
1: Mil, jangan aneh-aneh di kamu nih, Mila. Udah, matiin live-nya, Mil. Kasian keluarga korban.
0: Ih, apaan sih? Guys, pesan dari aku ya.
1: Cukup.
0: Kalian yang suka kebut-kebutan kayak gini, balap-balap gini, akibatnya nggak mematuhi peraturan lalu lintas. Coba lihat, hancur-hancur deh tuh badan kalian. Hah, gini nih, lihat.
1: Udah
0: ini
1: dong,
0: korbannya,
1: Mil.
0: Ini korbannya. Coba
1: kasihan
0: lihat.
1: Kasihan keluarganya, Mil.
0: Ini korbannya, guys.
1: Mil, belum tentu juga loh, Mila. Nggak semua harus kamu kontenin. Kasihan loh keluarganya.
0: Kamu diam aja, oke? Kita mesti mendramatiskan konten kita biar banyak yang nonton dan kita dapat cuan di sini. Paham kamu? Ih, kamu ini udah jadi.
1: Iya,
0: ayo
1: tapi
0: guys,
1: ini
0: coba lihat.
1: Benar. Belum tentu mereka
0: komen,
1: korban
0: komen,
1: dan
0: komen,
1: itu
0: ya.
1: Jadi pelakunya. Gimana sih kamu, Mila?

0: Coba lihat penonton kita. Oh, banyak loh, Sari.
1: Kamu gak takut ya, Mila, dengan konten-konten yang kamu buat selama ini?
0: Ya enggak lah, kamu ini. Aku lulus sekolah ya karena aku aktif buat konten-konten kayak gini. Cari kerja saat ini ya, Sari. Aduh, susah banget. Mending kayak gini buat konten. Ayo kita buat konten lagi. Kita joget-joget ala-ala Blackpink.
1: Iya sih, tapi gak harus joget gitu juga. Tau gak gara-gara kita buat konten joget-joget kemarin dengan baju yang seksi, aku kena marah sama mama aku. Dan juga kena teguran di sekolah. Untung saja aku gak dipecat loh, Mila, gara-gara joget-joget kemarin.
0: Aduh, terlalu lebay deh kamu. Ah, terjun ke dunia digital, ya harus muka tembok, sekalian bermuka dua.
1: Baiklah, terserah kamu saja. Yang penting kamu jangan libatkan aku kalau kamu ada masalah ya.
0: Ih, giliran ada hasil, kamu paling terdepan mintanya.
1: Ih, apaan sih?

0: Sari, Sari.
1: Iya, bentar.
0: Ayo dong, kok kamu lama amat sih?
1: Ah, iya, tunggu dong. Kasih Mila. Bang, ini aku lagi pakai jaket, dingin tahu. Emang kita ketemu sama siapa sih? Mana dandananku kayak wanita aneh gitu lagi?
0: Ini tren namanya.
1: Tren apaan sih kamu ini? Awas ya, kalau kamu aneh-aneh lagi, aku gak mau jadi korban konten kamu lagi, ngerti?
0: Ini bisa jadi konten termahal kita loh.

0: Hai Sari.
1: Hai juga Om.
0: Alex.
2: Sari,
3: aku tinggal bentar ya. Aku mau kesana dulu. Bentar ya Om.
0: Baik Mila. Barang bagus ini. Sari, kamu cantik sekali malam ini.
2: Terima kasih Om.
0: Jangan panggil Om dong, kelihatan nanti tuanya. Panggil aja Abang.
2: Iya Bang.
0: Mari kita langsung ke sana.
2: Maaf Om. Abang kenal aku dari mana sih?
0: Mila tidak memberitahu kamu.
2: Enggak Om.
0: Kalau aku menyukaimu. Oh iya, satu lagi. Abang punya hadiah mahal buat kamu.
2: Guys, kalian belum tahu kan gimana seorang kekasih tertangkap basah dengan istri dari si laki-laki?
0: Iya.
2: Nah, ayo ikuti aku ya. Nanti kalian akan melihat adegan terbaik tahun ini.
1: Aku gak mau menerimanya.
4: Oh, jadi ini kerja kamu ya, Bang? Gara-gara perempuan ini, kamu lupakan aku dan juga anak-anak kamu.
1: Maaf Bu, bukan begitu.
4: Diam kamu. Biar terlalu murahan kamu.
2: Guys, ini sangat memalukan sekali. Coba lihat. Oh, ada seorang gadis dan ibu-ibu sedang memperebutkan satu laki-laki.
1: Apa maksud kamu semua ini, Mila?
2: Kayak gak ada laki-laki lain aja deh. Coba lihat, guys. Seru kan?
4: Jangan ya.
2: Udah, terusin aja. Mulai banyak yang mengikuti kita. Kita dapat deal. Ayo.
4: Kamu ya, Bang. Kamu tega hianati pernikahan kita. Aku hidup bersama kamu, Bang, selama 20 tahun. Tapi, apa yang kamu lakukan sama aku? Begini balasannya. Kamu juga perempuan murahan. Sini kamu. Sini. Ini yang kamu mau, kan?
5: Kamu jangan menyentuhnya.
4: Kenapa?
5: Lagi kamu menyentuhnya. Sepuluh kali ini mengaku akan menghajarmu.
2: Nah guys, suaminya lebih membela selingkuhannya. Oh, ini tidak mungkin. Ini sulit aku percaya.
1: Hajar saja, Bu. Hajar, Bu. Pelakunya hajar, Bu.
4: Dasar kamu perempuan tidak tahu diri.
1: Aduh, Bu, jangan, Bu, sakit, tolong, Bu.
2: Guys, dia minta tolong, guys. Kita tolongin gak ya? Ayo komen dong. Aku jadi bingung nih, mau nolongin atau enggak, atau kita biarin aja.
1: Sakit rambut, Bu. Sakit, jangan ditarik dong, jangan ditarik.
4: Lepas, Bu. Iya, Bu. Coba aja rambut pelakornya, Bu.
2: Guys, kan bener kan yang aku bilang? Aduh, memang pelakor harus dihajar.
4: Hajar, Bu. Hajar, Bu. Udah.

0: coba lihat komentarnya, seru banget. Wow, kita dapat tawaran iklan nih, Sari. Sari.
1: Apa?
0: Aduh, ini seru banget.
2: Kamu cari
0: ini.
2: Aku?
1: Iya dong, ih kok kamu galak banget sih kemarin. Ih, merinding aku loh, hebat banget nih kamu.
2: Tapi lain kali kamu jangan gitu dong. Demi konten sialan kamu itu, aku hampir diamuk massa. Gara-gara kamu, citra aku di masyarakat jadi buruk loh, Mila.
0: Yang namanya juga konten lah, Sari, ya begini. Ingat, kita harus bermuka tembok alias gak tahu malu deh kalau bikin konten. Ini honor kamu.
2: Oh, makasih. Alex sama Putri gimana?
0: Mereka udah aman, udah aku kasih juga.
2: Tapi lain kali kamu beritahu aku dong, biar aku tuh bisa acting lebih baik lagi.
0: Ya juga ya.
2: Aku marah, tahu-taunya aku pengen uangnya juga.
0: Ya namanya juga konten ya harus gini dong.
2: Besok-besok buat konten lagi ya.
0: Ayo.
3: Inilah dunia kenyataan yang kita hadapi saat ini. Terkadang yang kita percaya pun ternyata bukan hal yang patut kita percaya. Seakan-akan kitalah yang mengendalikan dunia. Kalau tidak, maka dunia akan mempermainkan kita.
4: Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Gunung Sitoli dengan judul Demi Apa? Kisah ini diperankan oleh Putri Rahayu Polem sebagai Sari dan Junisan Raha sebagai Mila. Sutradara Yosima Halawa. Teknik dan Montase Best Rahmat Hulu. Sampai jumpa!

0: Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sut itu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Bau-Bau. Apa kabarnya malam hari ini? Senin telah kita lewati dan kini kita sudah berada di malam Selasa. Mungkin hari ini ada banyak cerita yang kita jalani. Ada kesibukan, ada pekerjaan yang melelahkan, ada juga hal-hal yang membuat kita tersenyum. Bahkan mungkin ada sesuatu yang masih tersimpan di hati. Namun malam ini, mari kita sejenak berhenti dari segala kesibukan. Tarik nafas perlahan, lepaskan semua lelah dan pikiran yang masih memenuhi kepala. Biarkan malam menjadi ruang untuk kita menenangkan diri. Nah pendengar, inilah saatnya kita berada di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah silakan untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu pop Indonesia ataupun mancanegara, bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-2823-994 atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994.

0: Oke, baik, di jalur WhatsApp sudah gabung. Langsung kita sapa kalau gitu. Halo Ruang Rindu.
1: Halo Ruang Rindu. Desain pertama ya.
0: Ya, apa tuh?
1: Desain pertama.
0: Bayi rezeki.
1: Dicoba-coba.
0: Ih, lagi sunyi kayaknya malam hari ini nih. Lagi persiapan mau gerak jalan mungkin besok ini.
1: Woi, bukan main. Kalau itu persiapan ini badan darum rodam nih.
0: Apanya?
1: Itu dengan pan anu. Pemanan anu, pemanan perayaan.
0: Sudah siap berarti di Batam?
1: Jadi sudah mulai dari tanggal 5 kemarin, Bung Nirwan.
0: Oh, dari tanggal 5 sudah mulai? Gerak jalan iya, atau apa?
1: Karena terlalu banyak permainan rakyat, permintaan rakyat, jadi gitu.
0: Gerak jalannya juga sama? Sudah mulai juga?
1: Semua permainan rakyat, gerak jalan.
0: Berarti seru, rame?
1: Makanya saya bilang badan udah kayak mau remuk ini.
0: Jadi panitia apa gak sebenarnya?
1: Iya. Pokoknya panitia persiapan perayaan 17.
0: Persiapan panitia persiapan 17. Puncaknya tanggal 17 ini.
1: Iya.
0: Kayaknya orang penting. Kalau saya mau kurak ini kayaknya bagus ini. Mau dikupas tuntas tapi aduh. Ada yang titip salam ini bang?
1: Nah siapa tuh?
0: Biasa orang Sulawesi Barat.
1: Oh.
0: Tahu sendiri lah.
1: Mau aja gabung takut tak diterima katanya.
0: Ah, waduh, masa tidak diterima? Siap menerima. Sampai tutup siaran.
1: Waduh.
0: Oke, okay, kalau gitu bang, kita ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
1: Lagu pop ya?
0: Pop, iya lagu pop lah. Masa lagu dangdut?
1: Iya, lagunya Arif aja lah. Kepercayaanmu padaku.
0: Arif, kepercayaanmu padaku.
1: Iya, lagu ini saya suka sekali, Bung Nirwan, lagunya kali ini.
0: Ada kenangankah di lagu ini atau bagaimana?
1: Iya, soalnya isi lagu ini sangat apa ya?
0: Mengingatkan sang mantan atau bagaimana?
1: Kayak pesan gitu.
0: Wih, pesan yang tidak tersampaikan.
1: Pesan buat orang yang jauh gitu.
0: Aduh, curiga saya.
1: Dengarkan nanti isi lagunya Bung Nirwan.
0: Curiga saya kayaknya lagu untuk mantan kayaknya ini.
1: Wih. Tidak.
0: Saya kira untuk seseorang.
1: Kalau seandainya bisa lagu dangdut, saya mau minta lagunya Bunda Inul nih. Ada mantan gak cara kita.
0: Masalahnya kalau malam begini tidak bisa digoyang orang ini. Sudah waktunya tidur.
1: Kalau lagu dangdut, saya mau minta lagunya Inul cara kita. Jangan ada mantan di antara kita.
0: Oke deh kalau gitu Bang Andi, lagunya sudah siap nih. Lagunya buat siapa nih?
1: Ya, salam pertama buat ya. Bung Nirwan sama traktornya. Bersyukur sekali saya dapat info Bung Nirwan siaran nih.
0: Wih, siapa yang info itu? Saya tunggu yang memberikan info itu. Bahaya kalau sudah memberikan info tidak masuk.
1: Tahu sendiri lah, makanya saya pertama kali saya dikasih tahu ini Ruan buka katanya, wih langsung.
0: Oh begitu, waduh, kayaknya orang kayak tetangga yang tidak pernah ketemu kayaknya ini.
1: bukan, sosial nih yang kasih tahu nih.
0: Oish. Oke deh.
1: Jadi, ada pernah Mas Arif Sulawesi Barat,
0: ya.
1: Lagi monitor juga, ada Bung Zul, ada Bung Ucan, ada. Bung Yunus, ada Bunda Emil, ada Alin, ada Sari, ada Rani, ini Ramli ini. Saya takut jarang aja turun gangguan Ramli. Kalau kemarin kan orang kampanye semua yang buka acara, malam ini saya nggak tahu ini, di belakang saya siapa nanti. Jadi salam buat semua lah, kita bagi-bagi durasi Bung Nirwan.
0: Oke deh, oke siap.
1: sampai malam ini. Pokoknya salam buat semua.
0: Ya.
1: Sasegol semuanya dari FNBZ tanpa kecuali.
0: Oh, oke okay deh.
1: Oke, makasih Bu Nirwan.
0: Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi di Batam yang sudah ikut berpartisipasi. Oke, okay, di belakangnya Bang Andi sudah enggak mulai lagi di jalur telepon, kita sama sapa kalau gitu. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Orang Makassar.
2: Bukan orang sih.
0: Hah?
2: Ya bukan orang sini ya Bang.
0: Oh iya lupa saya. Orang apa ya lupa saya.
2: Orang Aring.
0: Ah, orang Aring. Waduh.
2: Suaranya kok kecil ya piano.
0: Kok di sini keras?
2: Nah, gitu ya.
0: Kayaknya mungkin speakernya Mbak Vio kayaknya yang lagi bermasalah mungkin.
2: Biasanya ke piano kan melalui nomor B.
0: Oh gitu.
2: Tapi waktu itu juga kenal ke nomor WA kok enggak nyambung.
0: Aduh, jangan telepon lewat nomor WA, takutnya banyak yang sadap mungkin.
2: Gimana, Bang?
0: Takutnya kalau lewat WA kayaknya banyak yang minta nomornya nih.
2: Iya,
0: enggak usah. Takut aja yang sampai tiba-tiba sebentar masuk ke WA, woy. Minta nomornya Mbak Vio dong.
2: Nomornya Mandirwan tuh yang mereka minta ya.
0: Kalau saya tidak. Gimana kabar nih Mbak Vio?
2: Gimana Bang, Mbak?
0: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Ini Bang Nirwan terus loh siaran.
0: Kemarin bukan?
2: Oh ya?
0: Oh,
2: kirain Bang Nirwan
0: juga. Oh gitu, berarti kemarin tidak gabung?
2: Enggak deh.
0: Oh, waduh. Ada juga nih yang kirim salam nih Mbak Vio. Oh gitu. Ada nih yang kirim salam.
2: Gimana?
0: Ada yang kirim salam.
2: Siapa?
0: Purnama Sari. Salam lagi sama Kak Viola. Yang hai, tidak Purnama. Pernah ada orang lihat biar fotonya tidak ada sama sekali.
2: Kenapa?
0: Fotonya katanya tidak pernah dilihat. Orangnya juga tidak tahu yang bagaimana. Aduh, sudah bicara panjang lebar tidak kedengaran.
2: Kenapa dengan foto?
0: Katanya pernah Mas Hari orangnya tidak pernah dilihat, katanya biar fotonya tidak ada sama sekali.
2: Siapa itu?
0: Pernah Mas Hari. Iya, maksudnya pernah Mas Hari yang bilang begitu ditujukan untuk Mbak Vio.
2: Itu hari sempat dilihat sama.
0: Siapa tuh?
2: Dia sempat
0: sama siapa?
2: Nomor itu.
0: Oh gitu?
2: Enggak deh. Abang lagunya
0: takut panjang lebar kayaknya ini.
2: No comment.
0: Oh gitu. Oke deh kalau gitu. Mau dengar lagunya siapa nih?
2: Lagunya tahun berapa bebas kah?
0: Mancanegara bisa, Indonesia bisa, asal jangan dangdut.
2: Manca bisa.
0: Bisa. Lagi siapa nih?
2: Siapa ya maksudnya? Shania Twain boleh?
0: Boleh. Judulnya? Okay,
2: From This Moment.
0: Oke, okay. Shania Twain From This Moment. Oke. Okay. Tuh baru saya bilang ada yang minta nomor WA-nya Mbak Vio nih.
2: Oke.
0: Kirim salam.
2: Salamnya ya.
0: Iya, silakan.
2: Salamnya buat adik Purnama. Bunda Hani, Bang Andi, Bang Ucan, Bang Yunus. Siapa lagi ya? Bang Zul, Mbak Rani, Mbak Sari, Mbak Ayu, Ibu Farida. Siapa lagi?
0: Siapa kira-kira?
2: Bang Dewan ya.
0: Dewan.
2: Dewan. Bang Widi di Tokyo. Semuanya deh, tanpa terkecuali. Bang Jali mana sih?
0: Bang Jali dia tadi tugas pagi.
2: Oh, kirain malam. Oke deh. Kayaknya buat semuanya aja yang lagi monitor, tanpa terkecuali.
0: Siapa tuh?
2: Spesial. Buat yang ada di hatiku.
0: Asik sekali.
2: Oke. Yang ada di hatiku.
0: Iya.
2: Semangat terus ya di sono.
0: Semangat yang ada di hatinya Mbak Vio.
2: Bukannya bang Mirwan, bukan
0: ya? Saya, waduh.
2: Just kidding ya, jangan.
0: Kelopak-kelopak saya ini kalau ini.
2: Jangan sampai digoreng lah.
0: Ai, bukan digoreng, sudah hangus dibakar kayaknya.
2: Oke deh.
0: Siap.
2: Selamat beraktivitas ya. Semangat terus.
0: Semangat.
2: Happy terus.
0: Siap.
2: All the best for you. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Viola di Makassar yang juga sudah ikut berpartisipasi. Dan di belakangnya Mbak Viola sudah dengar pula lagi. Langsung kita sapa. Halo Rekos Lagu. Rekos Lagu. Ruang Rindu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Rekos Lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu. Kesalahan tadi tuh.
3: Terlena.
0: Hah?
3: Terlena.
0: Ay. Bukan terlena, Ternate. Mbak Rani di Ternate masih atau sudah pindah?
3: Iya, Mas. Nah, mau ke mana, Mbak Rani?
0: Oh, Mas, siapa tahu mau kembali ke Kabayana, kata Bang Andi.
3: Belum, kita kan tidak tahu ya. Mana bukan belum, tapi nantilah.
0: Nanti kapan?
3: Nanti kalau
0: kalau apa tuh? Kalau ada kiriman dari Bang Andi baru pulang.
3: Nanti kita bersamaan dengan Bang Andi.
0: Woi, bersamaan mau datang apa nih? Mau datang di mana? Di KBN langsung?
3: Iya.
0: Pulang kampung.
3: Sekampung
0: Bang. Itulah maksudnya pulang kampung. Aduh, Mbak Rani, gimana kabar nih Mbak Rani?
3: Alhamdulillah kabar baik sebaliknya.
0: Alhamdulillah sama.
3: Amin.
0: Gimana nih di Ternate menjelang 17 Agustus? Apa nih yang ada di Ternate?
3: Banyak lah perlombaan. Tapi Rani nanti ikut
0: apa? Panjat Pinang.
3: Tarik tambang dengan panjat pinang.
0: Wow. Tarik petambang dan panjat pinang sebentar yang ditarik. Wih, panjat pinang luar biasa, berarti kuat ini. Atau lo mau makan kerupuk?
3: Enggak lah. Ambil sepeda listrik yang di atas tuh.
0: Wih, ambil sepeda listrik sampai di atas, ambil sepedanya langsung di listrik di kena listrik habis.
3: Langsung melancong entah kemana.
0: Eh, berarti dijual. Berarti kalau dapat langsung dijual. Waduh. Iya, betul. Oke, kalau gitu Warani, kita ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
3: Lagunya ada judul Dang, Aku Bukan Pintu.
0: Baik. Aku Bukan Pintu. Iya, apa pale pagar?
3: Itu.
0: Siapa yang menyanyi?
3: Sentalasi.
0: Yang menyanyi siapa?
3: Kan.
0: Yang menyanyi siapa? Lola Dragel atau
3: iya,
0: di cover?
3: Itu Jo, Lola Dragel.
0: Oke deh kalau gitu, Aku Bukan Pintu dari Lola Dragel. Pintunya buat siapa nih?
3: Operatornya siapa, Bang?
0: Operator ada Bang Fatin.
3: Ih, bersamaan terusnya dengan Bang Fatin.
0: Duit.
3: Oke, salam pertama buat Bang Mirwan bersama operatornya. Semoga selalu sehat sepanjang.
0: Amin.
3: Terus juga ada Bang Andi, ada Mbak Viola. Terima kasih atas sapaannya. Semoga selalu sehat di sana. Ada Bang Yul. ada Bang Ucan, ada Sejar, ada Bang Andis, Bang Anto, ada Purnama Sari, ada Mbak Sari, ada Alin, ayo gabung Alin. Ada juga Bunda Hati, Bunda Nur, Bunda Tiara, ada semuanya Bang.
0: Oh, oke. Okay.
3: Oke, makasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rani di Ternate yang juga ikut berpartisipasi. Dan di belakangnya Mbak Rani sudah nyambung lagi. Langsung kita sapa kalau gitu. Setelah itu kita hadirkan lagu pilihan. Halo, request lagu. Request lagu Ruang Rindu.
4: Halo, Assalamualaikum Ruang Rindu. Ruang
0: Waalaikumsalam rindu,
4: lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Sulawesi Tengah.
0: Sulawesi Tengah. Ada dua orang ini soalnya di Sulawesi Tengah. Bang Nasrun atau Bang Irman?
4: Dengan Bang Irman di sini.
0: Bang Irman. Waduh, Bang Irman. Ya. Gimana kabar nih Bang Irman?
4: Alhamdulillah, kabar baik saja di sini.
0: Alhamdulillah. Gimana di Sulawesi Tengah? Sudah meriah, mulai meriah atau sudah gimana?
4: Ya meriah juga, ada kegiatan camping itu anak-anak sekolah SMP sama SD.
0: Ada gitu. Kegiatan. Lomba-lomba enggak ada?
4: Belum ada, enggak tahu, baru malam ini pembukaan itu camping.
0: Saya kira sudah lomba ada lomba karaoke mungkin.
4: Enggak tahu juga.
0: Siapa tahu Bang Irman ikut lomba karaoke.
4: Iya. Iya, kalau suaranya bisa memungkinkan suaranya untuk bisa tampil.
0: Bisa, apa yang tidak bisa?
4: Masalahnya suaranya ini Bang, tidak mendukung suara.
0: Tidak jadi masalah. Yang penting meramaikan.
4: Iya, boleh juga. Hanya sekedar meramaikan.
0: Iya, betul. Asal jangan bikin kacau. Nah, itu yang salah itu.
4: Iya, itu salah itu kalau kita bikin kacau.
0: Oke, kalau gitu Bang Irwan, kita ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
4: Ini lagunya bebas ya.
0: Bisa Indonesia ataupun mancanegara bisa.
4: Kalau lagunya anu boleh ya. Salin Iklim boleh.
0: Iklim boleh, asal jangan dangdut.
4: Nah, itu lagunya Iklim yang judulnya tentang cintamu.
0: Iklim.
4: Ya, tentang cintamu.
0: Tentang cintamu.
4: Iya.
0: Dari Iklim. Oke, Salim. Tentang cintamu. Iya, Iklim ya. Oke, lagunya buat siapa nih?
4: Salamnya ya buatnya Bung Nirwan bersama rekan operatornya di studio. Selamat bertugas ya. Tetap semangat. Ada juga sahabat kita yang baru lewat juga tadi. Ada Mbak Rani di Ternate.
0: Ya.
4: Ada Bung Ucan, ada Mbak Sari di Banjarmasin. Buatnya Bang Zul, ada Bung Yunus. Buatnya Bang apa? Bang Pais juga. Alin di Kendari.
0: Ya.
4: Serta untuk semuanya saja Bung yang lagi monitor di malam ini ya.
0: Dari
4: bau-bau. Ucapannya salam Ruang Rindu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Ada Bang Irman di Sulawesi Tengah juga sudah ikut berpartisipasi. Oke, baik, benar, sudah ada 4 lagu pilihan. Saya hadirkan dulu 4 lagu pilihan dan setelah itu kita akan kembali lagi masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk sesi yang terakhir.

0: Rindu. Oke, baik-baik, masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk sesi yang terakhir. Silakan nih untuk Anda yang mau mendengarkan lagu kesukaan Anda. Dan ternyata di jalur WhatsApp sudah gabung, langsung kita sapa kalau gitu. Halo Ruang Rindu.
1: Iya, halo, Assalamualaikum. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dari suaranya kayaknya orang shopping ini.
1: Alhamdulillah masih diingat.
0: Masih diingat Mbak Indah.
1: Iya, betul.
0: Gimana kabar nih Mbak Indah?
1: Alhamdulillah batuk-batuk.
0: Alhamdulillah batuk-batuk berarti buruk.
1: Masalahnya karena panas terus larinya ke air ini kan. Jadi ya gitu deh,
0: tepet. Panas akhirnya batuk-batuk. Lari. Setahu saya ya kalau dingin baru batuk-batuk. Ini kebalikan.
1: Panas lari minum air es, terus air esnya berubah jadi batuk.
0: Ai, makanya jangan minum air es.
1: Karena haus, Ki. Panas, Ki.
0: Kalau haus berendam.
1: Oh gitu.
0: Sambil minum nggak maksudnya.
1: Berhenti. Oh gitu.
0: Berendam tapi berendam di air es.
1: Menyilang sambil minum air gitu.
0: Tidak berendam tapi berendam di air es, sama saja.
1: Sama saja, gimana caranya coba berenam di air es.
0: Pas keluar membeku.
1: Kayaknya masuk di kulkas
0: 30. Keluar langsung jadi batu, es batu.
1: Sebenernya saya dipukuli jadinya penjual es teler.
0: Iya, baru di apa digiling itu dikasih halus.
1: Mati aku. Awas bandi warna.
0: Bercanda, serius juga gak apa-apa.
1: Kalau bercanda enggak apa-apa, serius juga enggak apa-apa. Karena biar bagaimana mau dijadikan es batu sama vanil enggak bisa karena jauh kan di sini.
0: Oh iya, itu lagi.
1: Coba.
0: Tunggu nanti saya OTW kalau gitu.
1: OTW-nya juga sampai besok pagi.
0: Iya kayaknya sudah mencair kalau sudah besok pagi.
1: Besok pagi saya OTW pergi kerja. Vanil baru sampai di shopping, ketemu lagi.
0: Itu lagi. Oke, kalau gitu mau enak kita ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
1: Oh, Nikita Willy, Kak.
0: Nikita Willy.
1: Judulnya. Tetap menanti.
0: Judulnya.
1: Ku tetap menanti karena kawan ini mau OTW ataupun jadi saya tetap menanti di sini. Maaf ya pendengar
0: bercanda. Digoreng saya malam ini. Kayaknya teman yang Mbak Vio kayaknya ini. Batuk.
1: Enggak masak. Masalahnya kan kalau karena kan lagunya kita bilang lagunya tetap menanti terus tadi kan Baniro mau OTW ke sini kan nyambung kan.
0: Itu deh.
1: Jadi nyambung.
0: Ku tetap menanti berarti berarti dinanti terus.
1: Iya menanti terus sampai datang ya. Jadi nyambung kan lagunya. Mengeluarkan kalimat untuk saya karena saya bisa sambungkan ke kalimat lainnya.
0: Jangan. Jangan sampai tidak. Lanjutkan.
1: Jangan sampai tidak.
0: Jangan sampai tidak lanjutkan.
1: Gimana di sana Kak?
0: Apa itu?
1: Menjelang 17 Agustus ini.
0: Sudah mulai. Baru apa ya? Sudah mulai. Dari awal-awal awal bulan sudah mulai. Ada beberapa OPD yang menyelenggarakan lomba-lomba.
1: Iya, sama di sini juga.
0: Kalau shopping?
1: Ya, sekolah, kelurahan, di RT ini kan, kegiatan-kegiatan lomba-lomba, lomba lorong kan, lomba apa?
0: Lomba lorong?
1: Iya, kan ada lorong di sini masuk lorong ini, lorong itu kan, diadakan lomba supaya meriah situ kan.
0: Kalau Mbak Indah ikut lomba apa?
1: Kalau saya jadi
0: lomba panik. Minum air es.
1: Enggak.
0: Oke. Atau lomba panjat pinang?
1: Oh, kalau lomba panjat pinang saya enggak menang karena licin.
0: Atau lomba galau?
1: Oh, kalau lomba galau ya mungkin enggak bisa juga sih karena kenapa sih kalau galau enggak ada ujungnya.
0: Luar binasa.
1: Masih mau gimana?
0: Ampun saya, ampun.
1: makanya kalau saya itu tidak pernah kagalo karena kenapa? Banyak kakak-kakak penyiarku yang hibur kak. RRI digital itu kan ada di mana-mana.
0: Betul sekali.
1: Ya kan?
0: Promo ini.
1: Kalau saya galau masuk di RRI digital ya, saya sudah terhibur. Contohnya malam ini sudah terhibur.
0: Ya kan? Anda terhibur?
1: Gitu. Ayah saya terhibur, kak penyiar puas, ya kan?
0: Anda terhibur, saya tidak. Alhamdulillah deh kalau Mbak Indah terhibur, alhamdulillah.
1: Iya betul, saya terhibur sekali. Apalagi kan kalau Aniru akan punya ciri tersendiri.
0: Ciri apa itu?
1: Ada kasus itu dan sama kan, dan setiap penyiar itu kan pada ada ciri tersendiri di dalam dirinya. Dan saya itu, ini Mbak Indah masih menyiar karena cara ininya ngomongnya ini kan, gitu kan.
0: Cirinya apa?
1: Ciri-cirinya gimana di kalau dia mengeluarkan kata halo dengan siapa ya kan?
0: kata sapaannya berarti yang bikin beda.
1: Iya, kata sapaannya itu dong.
0: Kalau gitu nanti berikutnya saya rubah deh.
1: Nggak bisa kirubah karena memang karakternya seperti itu kan.
0: Jadi bingung saya. Oke, kalau gitu Mbak Indah.
1: Oke, lagunya buat siapa nih? Kak, pendengarnya RRI Bobo tanpa terkecuali. Siapanya selamat malam semua. Semua saya selalu dan mohon maaf ya kalau saya kebanyakan bercanda sama wanita-wanita.
0: Iya, sebenarnya kalau masih lama waktu bisa nih sampai tutup siaran.
1: Oh iya, enggak masalah juga sampai pagi juga bisa.
0: Masalahnya yang di belakang yang ngomel nih.
1: Masalahnya nanti ya, juga pimpinannya di situ kasih SP yang bunyi nih ya. Oke, balik Baniran. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indah di Sopeng yang juga sudah berpartisipasi. Oke, dulang ya Mbak Indah sudah gabung. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Bang Irwan.
0: Iya, Ruang Rindu. Bang Andis.
2: Iya, betul.
0: Yang masih di Lorong Hoga?
2: Masih.
0: Saya kira sudah bergeser. Gimana kabar nih?
2: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Alhamdulillah. Kita langsung ke lagunya deh. Kalau gitu soalnya waktunya juga nih.
2: Aldarisma.
0: Lagu dari?
2: Aku tak biasa.
0: Aldarisma, aku tak biasa. Berarti luar biasa ini.
2: Ya, luar biasa.
0: Aldarisma, aku tak biasa. Oke, lagunya buat siapa nih?
2: Amin. Ya, Mbak Sopeng tadi.
0: Mbak Indah.
2: Mbak Indah.
0: Ya.
2: Mbak Nami, Mbak Alin. Mbak Sopeng. Bung Andi di Batam.
0: Ya.
2: Is Tegar. Bejo. Albar, Agus, Barista, Soyan, Bucang, Bung Anto, dan semua pendengar berterpakat jual salam. Salam Rindu, selamat wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Terima kasih Bang Andis yang juga sudah ikut berpartisipasi. Oke, belakangnya Bang Andis sudah yang gabung lagi di jalur WhatsApp. Halo Ruang Rindu. Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ibu Nur.
3: Betul sekali.
0: Gimana kabar nih Ibu Nur? Baru kedengaran lagi nih.
3: Walafiat.
0: Alhamdulillah. Kita langsung ke lagunya deh kalau gitu Ibu Nur. Soalnya waktu juga nih.
3: Ya.
0: Langsung ke lagunya nih. Mau dengarkan lagu dari siapa nih?
3: Titi Sandora.
0: Judulnya apa? Apa judulnya? Titi Sandora Termenung. Termenung dari Titik Sandora. Oke, lagunya buat apa nih Bu Nur?
3: Nak Mirwan dengan Ananda Operator, Pak Adinda dengan Ananda semuanya.
0: Ya.
3: Terima kasih banyak dengan kesempatan Adinda dengan kita semua. Semua kita semua mendapat rezeki yang melipatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
3: Kekuatan panjang umur, keselamatan dunia dan kompak selalu.
0: Amin.
3: Salam
0: Ruang Rindu.
3: Jangan tak masuk jaringan
0: tu. Iya, lagi kacau jaringannya Bu Nur nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ruang rindu. Terima kasih Bu Nur yang juga sudah ikut berpartisipasi. Oke, dibilangnya Bu Nur. Sudah gabung langsung kita sapa. Halo, ruang rindu.
4: Halo, ruang rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Irwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tidak pernah ketemu ini.
0: Akhirnya ketemu juga.
4: Dari tadi saya baru terakhir ini baru saya masuk. Banyaknya orangnya yang masuknya.
0: Saya lagi terima-terima. Kalau masih ada kamu masih bisa ini. Masuk pokoknya masuk.
4: Saya nanti putarkan dia ngejas musik tuh.
0: Bisa juga, bisa diatur itu.
4: Iya.
0: Oke, kalau gitu Bang Andi gitu. Bang Andi lagi. Bang Zul. Kita ya. Langsung ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
4: Lagunya lagu barat saja, Baby Blue.
0: Baby Blue dari siapa nih Baby Blue?
4: Penyanyinya saya lupa, Ansa dari saja itu.
0: Baby Blue.
4: Ada joker-jokernya itu.
0: Ada joker-jokernya, berarti lawannya Batman ini. Baby Blue, saya coba carikan deh. Lupa saya siapa penyanyinya nih, Baby Blue. Oke deh, kalau gitu salam-salamnya nih.
4: Salam-salam untuk Bung Mirwan dan operator sama keluarga.
0: Amin.
4: Ada Bung Andi di Batam, kemudian Ujang di Batam Bar ini, di mana ribanya sekarang tidak pernah muncul lagi Bung Ujang ini. Kemudian ada Bung Leman di Lampung, Bung Beni Jodi Manado,
0: ya.
4: Irman di Parimo, Bung Widi di Tokyo sana, semoga saya serba sama keluarga.
0: Amin.
4: Ada Bung Alsi, Rosola Waliwaratna di Kerja Baru.
0: Ya.
4: Bang siapa lagi?
0: Di mana?
4: Bang Roman tadi di Lamangga. Andi di Lorong Hoga, Sari Banjaran, Mas Galuh Surabaya. Kemudian ada siapa tadi yang lama ngobrol tadi? Mbak Indah.
0: Ada Mbak Indah.
4: Oh, Mbak Indah di shopping sana, semoga sehat semua keluarga.
0: Amin.
4: Ada Purnama di Sulawesi Barat. Siapa lagi? Dan semua saja
0: pendengar RRI.
4: Ya sudah lupa semua teman-teman ya. Terima kasih.
0: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Zul di seputaran Wajo yang juga sudah ikut berpartisipasi dan menjadi penelpon terakhir untuk acara Ruang Rindu di malam hari ini. Dan pendengar, saya kira acara Ruang Rindu di malam hari ini, terima kasih untuk kalian yang sudah ikut bergabung dan berpartisipasi. Dan tidak lupa pula terima kasih untuk kalian yang selalu setia mendengarkan RRI Bau-Bau. Seperti biasa setelah Ruang Rindu, saya akan hadirkan lagu-lagu pilihan karena kita di jazz musik. Jadi tetap terus di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Just music.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: وأنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di hari bau-bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali memeriksa pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas di malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali udara tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun berada. Anda mendengarkan siaran kami RRI Bau Bau kembali mengudara melalui pemancar FM 97,8 MHz serta RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Dibolio, Kelurahan Tangan Apada, Kota Bau Bau hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Limbo Wulio, Kelurahan Tangana Pada, RRI Bau-Bau.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada ya. Senang sekali rasanya Rizka kembali menemani kebersamaan Anda di Cape Town pagi ini hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang saat ini baru saja bangun atau sedang bersiap-siap melaksanakan sholat subuh, semoga hari ini segala urusan bisa berjalan dengan lancar ya. Baik pendengar, seperti biasa Cape Town pagi ini kami akan menghadirkan beberapa informasi untuk Anda dan juga update informasi terkini seputar Kepulauan Buton yang dirangkum dalam Warta Cape Town pagi ini di pukul 6 nanti, dan kita akan juga ikuti Mutiara Pagi bersama RRI Pro 1 Kendari. Baik pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu pengajian Al-Quran. Bersama dengan Idris SAG, dan kami ucapkan selamat mengikuti seluruh program acara kami.
5: أيه من الشيطان الرجيم.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mukmin ayat 60.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya." Hadis riwayat

0: nasihat.
1: Oke, baik pendengar ya, kami masih menantikan ya sambungan kami dengan RRI Pro 1 Kendari untuk bersama narasumber. Sambil menunggu, tentunya kami masih akan menemani Anda dengan sajian musik bernuansa religi.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya, dan laksanakanlah urusan akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok." Hadis riwayat Ibnu As.

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghasilkan."

saya ingin punya jabatan yang bergengsi. Saya ingin punya mobil tercanggih hari ini. Saya ingin handphone dengan seri yang lebih tinggi. Saya ingin dan ingin lagi. Hal itulah yang sering mengganggu pikiran kita sekarang. Padahal, jauh sebelum ambisi itu datang dan mengejar, Tuhan telah berikan semuanya dengan sabar. Nikmat yang mengalir di setiap hembusan nafas, kebahagiaan yang terselip dalam tawa yang ikhlas, hingga kebebasan jiwa yang tak mungkin bisa dibeli dengan emas. Hanya saja, seringkali kita terlalu buta, selalu menghitung apa yang belum ada, hingga lupa satu kunci bahagia, yaitu rasa syukur.

Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Nah, kita pun pemerintah Kota Bau-Bau dengan merayakan Hari Veteran seperti ini mengumpulkan mereka bahwa ini adalah penghargaan yang diberikan oleh bangsa dan negara.
2: Jangan saling menyinggung lah, jangan panitia, jadi terbaiki.
3: Selamat pagi, dari Jalan Limbolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong veteran terus berkontribusi mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi. Jelang 17 Agustus, Polres Bau-Bau ingatkan peserta gerak jalan hindari provokasi. Saya Rizka Arlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Baik, kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong veteran terus berkontribusi mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong para veteran untuk terus berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dengan mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bau-Bau Audeham Sinabolu usai memimpin upacara memperingati Hari Veteran Nasional tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di Ruang Aula Palagimata, Senin 10 Agustus 2026. Hamsina mengatakan pengabdian veteran tidak berhenti setelah berakhirnya masa kedinasan. Nilai patriotisme, nasionalisme, persatuan, disiplin, dan rela berkorban tetap dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Hamsina, kemajuan bangsa juga menghadirkan tantangan berupa perubahan sosial yang dapat mempengaruhi nilai-nilai keteladanan. Karena itu, veteran diharapkan tetap menjadi teladan dan menanamkan semangat perjuangan di lingkungan masing-masing.
1: Nah, kita pun pemerintah Kota Bau-Bau dengan merayakan Hari Veteran seperti ini mengumpulkan mereka bahwa ini adalah penghargaan yang diberikan oleh bangsa dan negara. Dalam konteks pemerintah Kota Bau-Bau, maka dari pemerintah Kota Bau-Bau bahwa kita mengingat jasa-jasa para veteran.
4: Sementara itu, Ketua DPC Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Kota Bau-Bau Idris Kari mengatakan dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap veteran selama ini cukup baik. Namun pihaknya berharap perhatian tersebut terus diperkuat termasuk melalui penyediaan sekretariat yang dapat menunjang aktivitas organisasi. Idris menyebut saat ini LVRI Kota Bau-Bau memiliki 20 orang veteran Trikora dan 15 veteran Seroja serta sekitar 25 Warakauri. Rata-rata veteran yang masih aktif telah berusia 65 tahun ke atas, namun tetap aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi.
5: Harapan kami, semoga pemerintah daerah memperhatikan veteran, bukan hanya sisa-sisa atau sampah-sampah masyarakat. Untuk sementara ini, kami sendiri masih satu atap dengan kantor Pepabri. Yang kami inginkan adalah satu tempat untuk kantor veteran dan Piveri serta PPM. Itu yang kami inginkan sekarang.
4: Dalam upacara tersebut, Wakil Wali Kota turut membacakan sambutan Ketua Umum DPP Legion Veteran RI, Jenderal TNI Purnawirawan HBL Manitiri. Peringatan Hari Veteran tahun ini mengusung tema Veteran Menjaga Nilai Juang, Menginspirasi Indonesia Maju. Tema tersebut mengandung makna mendalam, veteran bukan hanya pelaku sejarah, melainkan penjaga nilai luhur perjuangan bangsa. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jelang 17 Agustus, Polres Bau-Bau ingatkan peserta gerak jalan hindari provokasi. Kapolres Bau-Bau ingatkan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia jangan dinodai konflik antar pemuda. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Wada Nurliani, melaporkan.
6: Menjelang pelaksanaan berbagai rangkaian lomba dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Bobo mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas agar tetap kondusif. Kapolres Bobo AKBP Nur Alam menegaskan, semarak perayaan kemerdekaan jangan sampai ternodai oleh aksi perkelahian maupun konflik antar pemuda. Mantan Kapolres Konawe itu menyoroti potensi gangguan Kamtibmas yang dapat muncul selama kegiatan latihan gerak jalan, khususnya yang dilaksanakan pada malam hari. Menurutnya, latihan pada malam hari berpotensi memicu gangguan keamanan sekaligus mengganggu ketertiban umum. Karena itu, Kapolres menyarankan agar latihan gerak jalan dilaksanakan pada siang hingga sore hari. Selain itu, kegiatan latihan diharapkan dilakukan di tempat terbuka seperti lapangan sehingga lebih mudah diawasi dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
2: Mungkin idealnya kalau jangan saling menyinggung lah, kalau panitia diperbaiki. Setelah itu katanya kabar mau kerja tim yang sudah dirapat. Nanti kami menunggu rapat dari Pak Wali Kota, dari intinya IRL. Kenapa harus malam? Atau nggak ada lapangan atau bagaimana?
6: Lanjut Kapolres, untuk mengantisipasi terjadinya tawuran maupun kericuhan antar pemuda, terutama peserta barisan dari kelompok Karang Taruna, Polres Bobo juga meningkatkan patroli pada malam hari di sejumlah wilayah. Selain itu, masyarakat yang mengikuti kegiatan baris berbaris diimbau untuk menghindari penggunaan yel-yel yang berpotensi memicu konflik, menyinggung kelompok lain, mengandung unsur SARA hingga bertentangan dengan nilai kesusilaan. Pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah dijadwalkan pada 11 Agustus. Selama rangkaian kegiatan berlangsung, Polres Bobo meminta seluruh masyarakat di wilayah hukum yang ikut berperan menjaga keamanan lingkungan. Masyarakat diminta meningkatkan kepedulian dan pengawasan terhadap kondisi dan lingkungan sekitar, serta mewaspadai berbagai potensi tindakan kejahatan, mulai dari pencurian, penipuan, hingga perampokan. Polres Bobo juga mengingatkan masyarakat agar menggunakan media sosial secara bijak. Warga diminta menerapkan prinsip saring sebelum sharing, serta tidak menyebarkan berita bohong atau hoax hingga informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Selanjutnya, kata Kapolres, apabila menemukan kejadian mencurigakan atau mengetahui adanya potensi gangguan keamanan, warga diminta segera melaporkan kepada Babin Kaptipmas setempat atau melalui layanan call center 110. Kapolres Bobo berharap seluruh rangkaian perayaan HUT kemerdekaan RI dapat berlangsung aman dan tertib, serta meriah tanpa diwarnai konflik maupun gangguan Kamtibmas. Wadi Nurliani, Raporteri Bau-Bau, melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kapton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Warta Kapton pagi ini disiarkan langsung RRI Bau-Bau. Bupati Buton Alvin Akawijaya Putra mendorong masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai sarana memperkuat gotong royong kekompakan dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakatan. Hal tersebut disampaikan Alvin saat membuka lomba merdeka yang digelar pemerintah Desa Banabungi, Kecamatan Pasar Wajo, Minggu 9 Agustus 2026. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, menurut Alvin, semangat kemerdekaan tidak hanya diwujudkan dengan mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari, terutama dengan membangun kebersamaan dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Alvin mengapresiasi pemerintah Desa Banabungi dan panitia yang mengemas perayaan kemerdekaan sebagai ruang untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan antar warga. Kegiatan yang mengusung tema merajut kebersamaan antar dusun dengan semangat juang yang nyata tersebut diisi berbagai perlombaan bagi anak-anak hingga masyarakat umum. Sejumlah perlombaan yang digelar di antaranya kebersihan lingkungan, lomba keagamaan, bola voli, tarik tambang, karnaval, serta berbagai permainan tradisional. Alvin berharap seluruh peserta menjunjung tinggi sportivitas dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai momentum untuk mempererat hubungan antar warga. Alvin juga mengajak masyarakat terus menjaga kekompakan dan semangat gotong royong sebagai bagian dari upaya membangun Kabupaten Buton yang lebih maju.

0: Baik, kita ke berita yang terakhir. Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau mulai menerapkan penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan MBLB pada 2026. Kebijakan tersebut diterapkan setelah adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan.
1: Obyek yang MBLB itu pengolahan timbunan, termasuk batu, termasuk pembuatan batu bata merah.
2: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau mulai menerapkan penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB pada 2026. Kebijakan tersebut diterapkan setelah adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri Mendagri dan hasil rapat pemerintah daerah di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekretaris Bapenda Kota Bau-Bau, Musrifi, mengatakan berdasarkan hasil pendataan terdapat 19 lokasi yang melakukan aktivitas dan masuk dalam objek pajak MBLB. Aktivitas tersebut meliputi pengelolaan timbunan, batu, pasir, hingga pembuatan batu merah.
1: Objek yang MBLB itu pengelolaan timbunan, termasuk batu, termasuk pembuatan batu bata merah. Itu bahannya tanah liat itu masuk di ranahnya MBLB. Pasir, baik pasir kali maupun pasir laut. Tetapi kan penarikannya yang pertama, penarikannya itu harus di namanya kuari. Jadi yang dikenakan pajak itu adalah pihak penjual ini, bukan penerimaan manfaat. Umpamanya kalau saya beli pasir, bukan saya yang dikenakan pajak, tetapi tempat saya membeli pasir itu.
2: Menurut Musrifi, penarikan pajak MBLB sebelumnya belum dilakukan karena sebagian besar pengelola di Bau-Bau tidak memiliki izin usaha atau izin pengelolaan. Bapenda khawatir penarikan pajak justru dianggap sebagai bentuk pengakuan bahwa aktivitas pengelolaan MBLB tersebut telah legal. Namun, kebijakan tersebut kini berubah setelah terbit surat edaran Mendagri pada 2026. Pemerintah daerah juga telah menyepakati mekanisme penarikan pajak dalam rapat di tingkat provinsi.
1: Ada surat edaran Mendagri dan kemarin juga kesepakatan di rapat di provinsi bahwa kita tetap bisa melakukan penarikan kewajiban pajaknya. Yang penting itu masuk dalam salah satu objek pajak yang dikelola oleh daerah. Persoalan izin, persoalan lain. Tidak ada kaitannya dengan perpajakan. Kita menarik pajak karena aktivitasnya, bukan izinnya.
2: Musrifi menjelaskan objek pajak MBLB dikenakan terhadap aktivitas yang melakukan perubahan bentuk permukaan bumi dan menghasilkan mineral bukan logam maupun batuan. Karena aktivitas pengelolaan sudah berjalan, Bapenda tetap akan melakukan penarikan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku, meski usaha tersebut belum memiliki izin. Besaran tarif MBLB mengacu pada peraturan gubernur, yakni sekitar 15% hingga 20% dari nilai penjualan. Bapenda dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha. Sosialisasi juga akan mencakup ketentuan tarif pajak sesuai peraturan gubernur. Menurut Musrifi, langkah tersebut penting agar penerapan pajak tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

Sebelum kami akhiri Warta Cape Town pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Abu-Ubu mendorong veteran terus berkontribusi mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Jelang 17 Agustus, Polres Abu-Ubu ingatkan peserta gerak jalan hindari provokasi. Demikian Warta Cape Town pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya dalam Cape Town pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Jangan lupa untuk memfollow kanal kami Instagram, YouTube, TikTok, dan Facebook di @rribaubau. Saya Rizka Lina, kami ucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sumber daya manusia adalah aset paling berharga. Bukan sekedar keterampilan, tetapi karakter, etika, dan semangat untuk terus belajar. Peningkatan SDM bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Melalui pelatihan, pendidikan, dan pembinaan berkelanjutan, kita siapkan generasi bangsa yang siap menghadapi tantangan global. Karena masa depan dibentuk oleh mereka yang hari ini mau berkembang. Mari kita tumbuh bersama, menjadi lebih unggul dan tangguh dan lebih berdampak.

Baik, pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih telah mendengarkan kami tentunya ya. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya siap menjalani berbagai aktivitas. Pagi ini awal dari perjalanan kita ya. Setelah beristirahat semalaman, saatnya kembali mempersiapkan diri untuk menjalankan rutinitas. Ada yang bersiap ke kantor, ke sekolah, ke pasar, mengurus rumah, atau menjalankan usaha, atau mungkin ada juga yang sudah beraktivitas sejak matahari belum terbit ya. Nah, apapun aktivitas kita pagi ini, mari awali dengan pikiran yang positif. Jangan terburu-buru, siapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan yang paling penting, jangan lupa sarapan serta mencukupi kebutuhan air putih agar tubuh tetap bugar. Terkadang bagi pagi terasa begitu cepat berlalu ya, karena itu manfaatkan waktu pagi untuk menata kembali rencana. Tentukan apa yang menjadi prioritas hari ini dan lakukan satu persatu dengan tenang. Ingat, kita mungkin tidak bisa mengendalikan semua hal yang terjadi hari ini ya pendengar, tetapi kita bisa menentukan bagaimana menghadapi hari ini. Jadi untuk Anda yang sedang bersiap memulai pekerjaan dan sedang dalam perjalanan, atau yang masih menikmati secangkir kopi dan teh di rumah, tetap semangat ya, dan tentunya jaga kesehatan ya. Mari jadikan pagi ini sebagai awal yang baik untuk menjalani hari dengan penuh energi, optimisme, dan juga senyuman. Tetap bersama Rari Bau-Bau, karena kami akan menemani aktivitas pagi dengan beberapa informasi dan lagu-lagu pilihan kami dan berbagi cerita menarik. Selamat beraktivitas, selamat pagi, semoga hari ini membawa banyak kebaikan untuk kita semua.

harmoni lingkungan adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan. Dengan menjaga kelestarian alam, mengurangi polusi, dan melestarikan sumber daya alam, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik untuk diri sendiri dan generasi mendatang. Mari kita jaga dan lestarikan lingkungan kita bersama-sama.

Agustus bukan sekadar tanggal, tapi tanda bahwa negara ini pernah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Para pahlawan rela mengorbankan segalanya demi satu kata, merdeka. Namun perjuangan belum usai. Hari ini, kita bukan lagi mengangkat senjata, tetapi semangat. Semangat untuk bekerja lebih jujur, belajar lebih tekun, dan menjaga persatuan. Menjadi pahlawan di masa kini adalah tentang mencintai Indonesia lewat tindakan nyata, sekecil apapun itu. Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga kita tidak hanya mengenang, tapi meneruskan perjuangan.

Mendengar, setelah kita mengawali pagi dengan semangat dan energi positif, tentu tidak lengkap rasanya kalau kita belum mengetahui berbagai bagaimana kondisi cuaca pagi ini. Dan untuk Anda yang berada di kota bau-bau saat ini, bau-bau terpantau cerah ya. Untuk perakiraan cuaca Sulawesi Tenggara 11 Agustus 2026 dari BMKG memperkirakan kondisi cuaca saat ini secara umum diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan sepanjang hari. Untuk pada pagi hari ya, ini cerah berawan. Kondisi ini akan berlangsung sampai dengan sore hari nanti. Untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas, tetap semangat. Meskipun pagi ini cuacanya terlihat cerah, tetapi lebih bijak lagi dalam beraktivitas di luar ruangan. Gunakan pelindung dari paparan sinar matahari apabila diperlukan, serta jangan lupa membawa air minum agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik.

apa yang kalian pahami tentang Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keberagaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia.

Buton kaya akan khasana budaya dan tradisi. Salah satunya tradisi Gorana Oputa dalam rangka menyambut peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ritual yang diselenggarakan di kediaman Sultan atau Kagosena Lipu, seorang pemimpin atau sultan biasanya akan memimpin doa demi meminta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Pada masa kesultanan, tradisi tersebut dilaksanakan oleh sarana ogena atau sultan dan perangkat-perangkatnya dengan melibatkan sara kidina atau perangkat masjid agung keraton sebagai pembaca barasanji dan doa. Pada malam Gorana Oputa, warga akan berdoa agar masyarakat dijauhkan dari mara bahaya dan juga bencana, serta diberikan kedamaian dan kesejahteraan. Dan nantinya, setelah malam Gorana Oputa, maka masyarakat bisa melaksanakan Harwa Maludu.

Anda, salah satu program Astacita Pemerintah adalah memperkuat pembangunan sumber daya manusia atau SDM melalui pendidikan, kesehatan, penguasaan sains dan teknologi, hingga peningkatan peran generasi muda. Program ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Membangun SDM unggul tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dimulai dari hal yang sederhana, seperti membiasakan hidup sehat, gemar membaca, meningkatkan keterampilan, hingga memanfaatkan teknologi secara bijak. Langkah-langkah kecil ini akan menjadi modal besar untuk menciptakan generasi yang cerdas, produktif, dan berdaya saing. Ayo, jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang.

pendengar, krisis pangan global dan perubahan iklim saat ini mengancam pasokan bahan makanan dan kemampuan suatu negara untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Sehingga negara Indonesia turut mencetuskan program swasembada pangan untuk mengatasi persoalan ini. Tapi, tahukah Anda negara mana yang telah sukses dengan swasembada pangannya dan memiliki kemampuan memberi makan negaranya sendiri? Berdasarkan data dari studi bulan Mei 2025 yang diterbitkan dalam Nature Food, para peneliti membandingkan produksi nasional dengan konsumsi menurut pedoman diet Life Well di 7 kategori makanan utama, yakni buah, sayur, kacang-kacangan, biji-bijian berpati, daging, ikan, dan susu. Maka, hanya negara Guyana lah satu-satunya negara yang memiliki kemampuan untuk memberi makan dirinya sendiri

Selamat pagi pendengar semua ya. Waduh, pada lagi sibuk aja nih ya pagi ini. Sibuknya apa lagi? Mendampingi anak-anaknya mungkin untuk berbaris ya. Ini sudah mulai start ya. Udah mulai persiapan kayaknya. Sebentar lagi udah mulai jalan untuk barisannya. Nanti kami juga akan berikan informasi ya. Dan juga pendengar, sebelum kita lanjut untuk memberikan informasi tentang gerak jalan indah di hari ini, ada informasi ya dari Kepolisian Resor Polres Buton Utara yang menghimbau masyarakat untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan kartula yang dapat mengancam kelestarian lingkungan, kesehatan, dan juga keselamatan masyarakat. Tentu himbauan ini disampaikan sebagai langkah pencegahan agar tentu masyarakat tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu terjadinya kebakaran, terutama di kawasan hutan di lahan yang kering. Kapolres Buton Utara AKBP IBKD Suta Astama menegaskan pentingnya peran serta masyarakat dalam mencegah kartula. Ya, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Warga juga diminta tidak membuang puntung rokok sembarangan, khususnya di kawasan hutan maupun lahan kering. Selain itu juga masyarakat dihimbau untuk tidak membakar sampah di lahan terbuka serta menghimbau berbagai aktivitas yang dapat menjadi sumber munculnya api dan memicu kebakaran ya. Dan tentunya selain itu masyarakat dihimbau untuk tidak membakar sampah di lahan terbuka serta menghindari berbagai aktivitas yang dapat menjadi sumber munculnya api dan memicu kebakaran. Dan baik pendengar, saat ini juga gerak jalan indah yang diawali pengiring dari marching band sudah start ya, baru saja marching band dari SMP Negeri 2 Bau-Bau ya, kalau nggak salah itu sudah mulai jalan, di mana mereka marching band saat ini tidak me... Oh, dari SD Negeri 3 ya, mohon maaf. Dari SD Negeri 3 sudah mulai menjadi marching band pengiring pertama untuk membuka gerak jalan indah di pagi ini. Yang diawali dengan startnya itu di Alia dan akan finish nanti di penghormatan di Rujab Wali Kota Bau-Bau. Baik, untuk saat ini pendengar ya, yang telah kami sampaikan juga bahwa marching band tidak melakukan atraksi, hanya sebagai pengiring saja di gerak jalan indah kali ini. Dan setelah marching band SD Negeri 3 akan dilanjutkan dengan peserta gerak jalan pramuka ya. Gerak jalan pramuka yang sudah mulai melakukan start dari Universitas Muhammadiyah Buton. Baik pendengar, masih bersama kami tentunya di RRI Bau-Bau.

Benteng Kesultanan Buton merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng ini merupakan pusat ibu kota Kesultanan Buton di masa lampau. Memiliki bentuk arsitek yang cukup unik, terbuat dari batu kapur atau batu gunung. Benteng ini memiliki panjang keliling 2.740 meter. Benteng Keraton Buton juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dan Guinness Book Record yang dikeluarkan pada bulan September 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23,375 hektar. Benteng ini terdiri dari tiga komponen, yaitu Badili, Lawa, dan Baluara. Lawa dalam bahasa Wulio berarti pintu gerbang. Terdapat 12 lawa pada benteng keraton, dan angka 12 menurut keyakinan masyarakat mewakili jumlah lubang pada tubuh manusia, sehingga benteng keraton diibaratkan sebagai tubuh manusia. Baluara berasal dari bahasa Portugis, yaitu balur, yang berarti bastion atau benteng. Dari 16 baluara, 2 diantaranya memiliki godo yang terletak di atas baluara tersebut. Masing-masing berfungsi sebagai tempat penyimpanan peluru dan mesiu. Karena letaknya pada puncak bukit yang cukup tinggi dengan lereng yang cukup terjal, memungkinkan tempat ini sebagai tempat pertahanan terbaik di zamannya. Selain itu, di dalam kawasan benteng dapat dijumpai berbagai peninggalan sejarah Kesultanan Buton.

khas suku Buton, diantaranya tradisi tandaki dan posusu yang biasa dibilang acara hitanan bagi masyarakat Buton. Tandaki digunakan untuk anak lelaki, sementara posusu untuk anak perempuan. Secara bahasa, tandaki merujuk pada mahkota raja yang dikenakan pada anak lelaki yang disunat. Sunatan umum dilakukan saat usia 10 tahun, saat anak telah fasih berbicara dan masuk akil balig bagi anak perempuan, disertai dengan menindik daun telinga untuk dipasang anting. Upacara tersebut menjadi lambang jika anak-anak tersebut telah wajib menjalankan perintah Allah dan menjaga

Pendidikan adalah hal yang penting bagi kita, karena pendidikan akan memberikan kita keahlian, begitu pula dengan pendidikan budaya. Karena pendidikan budaya bukan hanya sekedar tentang tari-tarian dan kesenian, tetapi pendidikan budaya mampu memberikan Anda martabat. Dan bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang menghargai budayanya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

Tudin Muhammad Saidi adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Kesultanan Buton, Sulawesi Tenggara. Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi mempunyai banyak gelar dan juga julukan. Salah satunya yang paling terkenal adalah Oputaiko. Tapi apa sih arti dari Oputaiko itu?

0: Menurut riwayat, Sultan Himayatuddin Muhammad Saidi secara konsisten melawan penjajahan Belanda baik secara terang-terangan maupun hingga harus meninggalkan singgasana untuk bergerilya di hutan, sehingga ia dikenal dengan sebutan Oputayiko atau dalam bahasa Wulio berarti raja atau penguasa di dalam hutan.
1: Oke, baik pendengar, genap satu tahun berada di Tanah Buton, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP 823 Raja Wakaka memperingati hari ulang tahun pertama melalui upacara militer di lapangan upacara Markas Yonif TP 823 Raja Wakaka Senin 10 Agustus 2026. Komandan Yonif TP 823 Raja Wakaka Letkol Infanteri Arham Hidayat mengatakan peringatan hari ulang tahun pertama menjadi momentum penting bagi seluruh keluarga besar satuan untuk melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap perjalanan pengabdian selama setahun terakhir. Menurut Arham, peringatan hari ulang tahun tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial saja, tapi juga ini menjadi momentum untuk mengenang perjalanan satuan sekaligus memperkuat tekad memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara. Dukungan dan sinergi dari seluruh pihak terus terjaga hingga Yonif TP 823 Raja Wakaka dapat menjalankan tugas menjaga keamanan sekaligus berkontribusi dalam pembangunan di wilayah tugasnya. Nama Raja Wakaka diambil dari nama Raja pertama Kerajaan Buton. Wakaka dikenal sebagai sosok pemersatu sekaligus peletak fondasi Kerajaan Buton. Penggunaan nama tersebut diharapkan menjadi identitas bagi para prajurit untuk menjunjung tinggi nilai budaya dan kearifan lokal dalam menjalankan tugas serta membangun hubungan dengan masyarakat.

Selain Indonesia, sudah banyak loh negara lain yang lebih dulu menerapkan program makan bergizi gratis bagi pelajar di sekolah. Tapi, tahukah Anda negara mana yang dianggap sebagai pelopor dalam program makan bergizi gratis ini? Jawabannya adalah Finlandia dan Inggris. Finlandia dan Inggris dianggap sebagai pelopor program makan gratis dan bergizi untuk anak sekolah di dunia. Finlandia secara resmi mulai menyediakan makan gratis dan bergizi sejak tahun 1948, meskipun perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 1943. Sedangkan Inggris juga dianggap sebagai pelopor program makanan bergizi gratis sejak munculnya Provision of Meals Act pada tahun 1906. Sebuah program pemerintah Inggris untuk menyediakan makanan gratis di sekolah bagi anak-anak miskin demi mengatasi masalah malnutrisi yang ditemukan dalam survei di tahun 1904.

0: Pendengar, mungkin kita telah sering ya mendengar istilah astacita atau 8 cita-cita dan tujuan presiden dan wakil presiden Indonesia. Tapi tahukah Anda apa saja yang termaksud 8 cita-cita itu? Pendengar, 8 cita-cita atau astacita tersebut adalah yang pertama, menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, melaksanakan kehidupan demokrasi yang sehat, adil, dan bertanggung jawab. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pemerataan pembangunan. Keempat, menegakkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Kelima, melindungi.
1: Baik pendengar, kami cukupkan kita ke Pro 3 untuk mengupdate informasi terkini dalam Warta Berita Sentral Jakarta.

0: 47 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336 ribu pendaftar.
2: KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
0: Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. KPK menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Animo masyarakat untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka cukup tinggi. Lebih dari 336 ribu masyarakat tercatat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan ucapan terima kasih pada masyarakat atas antusiasme yang tinggi untuk mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Tercatat lebih dari 336 ribu masyarakat mengikuti mekanisme pendaftaran undangan atau war ticket yang dibuka oleh pemerintah atau melebihi slot kuota 5.500 undangan. Panitia akan menambah satu blok dengan kapasitas sekitar 3.400 orang yang dibuka mulai hari ini. Panitia juga akan memberi prioritas pada masyarakat yang belum pernah mendapatkan kesempatan mengikuti upacara di Istana Merdeka. Hal itu disampaikan oleh Menteri Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Kompleks MPR DPR Jakarta kemarin.